0: gitu ya, Mak.
1: Ya lah, Mak, besok aku gak boros-boros lagi.
2: Nah, iya, bagus. Walaupun kita nanti banyak air, yuk, kita tetap harus hemat biar air tuh konsisten, tetap terjago. Nah, gitu ya.

0: Woi, pramugarinya cakep juga tuh.
1: Mana sih, Jo?
2: Oh iya, cakep ya.
0: Dia kesini tuh. Namanya Euis.
1: Euis. Itu tuh nama Sunda, bro. Dibacanya Euis.
0: Oh.
3: Selamat siang, Pak. Maaf, sabuk pengamannya mohon dipasang ya, Pak.
0: Iya, Mbak. Euis.
1: Euis, Jo. Bukan Euis. Orang Sunda apaan teh?
3: Sumuhun, Pak. Bapak orang Sunda oge?
1: Muhun, abdi ti Bogor.
0: Bro, masih aja pakai bahasa Sunda. Mau keluar negeri nih. Ah, malu.
4: Gak usah malu berbahasa daerah, karena bahasa daerah adalah pendukung bahasa nasional.

Dengan kemajuan teknologi, makin banyak inovasi dan budaya baru yang mengubah dunia. Sah-sah saja sih selama perubahan itu membawa ke hal positif. Tapi kalau sampai mengubah jati diri kita, mending pikir-pikir lagi deh. Ingat, Bhinneka Tunggal Ika semboyan kita. Mari jaga keaslian Indonesia kita.

Wah, model baru nih. Cakep lagi bajunya. Waduh, waduh, ada dua warna. Limited edition lagi. Duh, beli gak ya? Beli, enggak. Beli, enggak. Sepatunya juga keren banget. Keluaran terbaru nih. Mesti dibeli nih biar pro. Tapi sayang gak ya? Beli enggak, beli enggak, beli enggak, beli enggak. Pernah enggak ngalamin perang batin seperti ini? Daripada koleksi baju, tas, dan sepatu, tapi ujung-ujungnya cuma jadi pajangan, mending duitnya ditabung buat masa depan. Yuk, kendalikan keinginan, utamakan kebutuhan.

0: Organisasi Kesehatan Dunia melaporkan setiap detik terdapat satu orang yang melakukan bunuh diri di seluruh dunia.
1: Bunuh diri merupakan penyebab kematian ketiga tertinggi setelah kecelakaan dan pembunuhan.
2: Kasus bunuh diri alami tren meningkat. Indonesia darurat isu kesehatan mental.
3: Kasus bunuh diri merupakan isu sensitif yang mengkhawatirkan. Kecenderungannya dipicu oleh gangguan kesehatan mental dengan beragam persoalan. Kita harus peka dengan diri sendiri agar kesehatan mental tetap terjaga. Karena mental yang sehat membuat pikiran menjadi positif sehingga tubuh berfungsi dengan baik secara emosional, psikologis, sosial, dan juga mempengaruhi cara berpikir, merasakan, serta berperilaku. Ubah stigma konsultasi ke psikolog adalah hal buruk. Jaga kesehatan mentalmu, ingat dirimu berharga.

0: Sayang udah siap kan? Nih helmnya.
1: Udah dong, ngapain sih pakai helm? Nanti rambut aku rusak. Ini tuh sengaja aku blow buat acara hari ini. Lagian kan kondangan depan gang doang, nggak bakal ada polisi, tenang aja.
0: Tapi sayang, nanti kalau kenapa-kenapa gimana? Pakai helm tuh bukan cuma gara-gara takut sama polisi, tapi biar kita aman juga.
1: Ih, ribet banget deh kamu. Rambut aku ini lama ngeblownya, tau nggak sih? Yaudahlah, aku jalan aja sama yang lain. Aduh, yang kok kamu bawa motornya nggak bener sih? Jatuh kan?
2: Jangan lupa, selalu pakai helm jika berkendara dengan roda 2. Lebih baik antisipasi daripada celaka di kemudian hari.

0: 99,2 FM Radio Republik Indonesia. Rana, teman pro 2 ya, teman terbaik kamu, balik lagi bareng aku Harlan Kasma di pagi ini. Dan Sun ini sudah mengantarkan kita pada pukul 7 lebih 30 menit. Dan seperti biasa kita akan bergabung bersama broadcaster BMKG Natuna yang Sun ini sedang bertugas di hari Sabtu tanggal 9 Maksud kami tanggal 26 September 2026 sudah tersambung bersama kami Bung Sumihar. Halo, selamat pagi.
1: Halo, selamat pagi Bang.
0: Gimana kabarnya Bang Sumihar pagi ini?
1: Baik dong, kalau Abang sendiri gimana?
0: Weh, tetap semangat apalagi sudah mulai turun hujan nih.
1: Betul banget.
0: Oke, Bang Sumihar silakan untuk laporan terkini seputar perkiraan cuaca di wilayah Kabupaten Natuna sepanjang hari ini.
1: Oke Bang, selamat pagi teman-teman Pro 2 dan para pendengar Pro 1 RRI Rana Natuna. Bersama saya, Sumir Syahan, perkester BMKG Rana yang bertugas, izin menyampaikan informasi cuaca hari ini di wilayah Kabupaten Natuna, Sabtu 26 September 2026. Masih lembabnya udara lapisan atas di sekitar wilayah Natuna yang cenderung basah, menambah potensi pertumbuhan awan hujan. Cuaca hari ini secara umum diperkirakan berawan hingga berawan tebal dan berpotensi terjadi hujan intensitas ringan hingga sedang di beberapa wilayah Natuna. Berikut kondisi cuaca di wilayah Natuna hari ini kami perkirakan. Pada pagi hari, secara umum dalam kondisi berawan di seluruh wilayah Natuna. Pada siang hingga sore hari, secara umum dalam kondisi berawan dan terdapat potensi hujan ringan hingga sedang hampir di seluruh wilayah Natuna. Pada malam hari, secara umum dalam kondisi berawan dan terdapat potensi hujan ringan di wilayah Natuna. Pada dini hari, secara umum dalam kondisi berawan hingga berawan tebal. Suhu udara diperkirakan berkisar antara 24 hingga 31 derajat Celcius dengan kelembapan udara berkisar antara 72 hingga 97%. Ulangi, bergerak dari arah timur laut hingga tenggara dengan kecepatan angin berkisar antara 2 hingga 20 km per jam. Untuk keadaan gelombang laut di wilayah perairan Laut Natuna berkisar antara 0,2 hingga 0,5 meter atau dalam kategori tenang hingga rendah. Saya mengimbau untuk teman-teman Pro 2 dan para pendengar Pro 1 RRI Rana Natuna untuk selalu waspada terhadap pertumbuhan awan gelombang tebal yang menyebabkan tinggi atau dalam istilah lain disebut awan cumulonimbus, karena dapat memicu terjadinya guntur disertai petir, hujan lebat, dan angin kencang yang disertai peningkatan tinggi gelombang secara tiba-tiba. Kami juga mengimbau kepada masyarakat agar tidak melakukan pembakaran hutan dan lahan secara sembarangan karena potensi lahan di wilayah Natuna dalam kondisi mudah terbakar akibat adanya fenomena El Nino dengan kategori sangat kuat. Selalu utamakan keselamatan dalam praktivitas, semoga bermanfaat. Terima kasih Kak Harlan.
0: Baik, terima kasih buatnya Bung Sumihar ya. Pagi ini yang sudah tersambung bersama kami dan teman perdua pastinya bisa mengikuti update terkini melalui di sosial media BMKG Natuna. Teman perdua untuk saat ini sudah mengantarin kita pada pukul 7.33 menit waktu Indonesia Barat. Selamat pagi teman perdua. Menjelang pukul 8 sudah aku siapkan lagu-lagu bagus dari aku untuk kamu.
2: Banyak banget ya nyamuknya di sini. Pantes. Gimana nggak banyak nyamuk coba? Baju kotor bukannya dicuci, malah digantung.

0: Assalamualaikum, Mam. Apa kabar? Mama sehat kan? Kakinya sudah gak sakit-sakit lagi kan, Mam? Ma, hari ini Alhamdulillah saya dapat bonus dari atasan. Terima kasih ya, Ma, sudah mendoakan anakmu ini.
1: Ma, hari ini aku dapat masalah. Saya sedih sekali.
0: Ma, Lebaran ini saya tidak bisa pulang. Maafkan anakmu ya, Ma, karena tidak bisa melihat insanmu, Ma. Maafkan, Ma.

0: P, siapa ya? Eh, bantu isi TTS dong.
1: TTS apaan?
0: TTS teka-teki silang, tang pahlawan nih. Pahlawan Maluku depannya P. Ada huruf R-nya. Siapa ya? P, R, Peter Parker.
1: Ih, kok Peter Parker? Patimura kali.
0: Patimura. Terus lagi nih, pahlawan Banten inisial S.A.T.
1: Sultan Ageng Tirtayasa.
0: Sultan Ageng Tirtayasa. Kalau jenderal depannya S, bukan Stark kan ya?
1: Sudirman. Ih, kalau superhero aja ingat. Kalau pahlawan nasional aja lupa.
0: Maaf. Terakhir, depannya T, pemimpin Perang Padri. T, siapa ya?
1: T. Kalau sampai bilang Thanos, awas ya. Itu Tuanku Imam Bonjol. Sekeren-kerennya superhero Marvel, masih lebih keren pahlawan nasional Indonesia. Meskipun berasal dari berbagai daerah, mereka tetap bersatu dan berperang untuk membela Indonesia.
0: Oh iya, hehehe.
1: Hahaha, dapat salam tuh dari Infinity Stone.

0: Rin, duluan ya.
1: Mau apel nih.
2: Ah, apel sama yang mana nih? Yang kemarin bukan? Hati-hati di jalan ya. Eh, Ran.
0: Hah? Apa lagi?
2: Itu puntung rokok dilempar kemana, ayo?
0: Itu ke pinggir, kan udah biasa begitu. Lagian juga cuma puntung rokok.
2: Kantongin dulu kenapa? Nanti buangnya pas udah ketemu tempat sampah. Selain susah didaur ulang, bikin saluran mampet, dia juga termasuk limbah B3, limbah yang berbahaya buat lingkungan.

0: Sini deh. Aku mau kasih tahu kamu cara biar aman terus. Pertama, rajin-rajin minum vitamin biar kuat lari-lari dari virus. Kedua, sering-sering cuci tangan, terutama habis pegang barang, buat jaga diri, kayak sapu, kemoceng, atau raket. Ketiga, tutup mulut. Kalau lagi batuk, bersin, sama pas nelpon orang buat minta tolong. Keempat, harus jaga jarak, biar bisa kabur dan ngumpet kayak aku sekarang.
1: Dede, dimana kamu?
0: Aku break dulu ya, biar gak ketahuan.
2: Tahun 2023, 15.972 kasus kekerasan terjadi pada anak Indonesia. Jika Anda melihat, mengalami, amankan mereka atau laporkan ke pihak berwenang.

0: Sis, panas banget nih. Istirahat dulu yuk.
1: Iya ya, Lin. Panas banget. Bikin haus jadinya. Nah, untung aku bawa minuman dari rumah. Kamu mau minum juga, Lin?
0: Nih, aku juga bawa loh dari rumah. Botol minum kemarin sudah aku isi lagi dari rumah.
1: Elin, tunggu. Itu kan botol sekali pakai. Bahaya banget loh kalau isi ulang air minuman di botol sekali pakai.
2: Oh, yes.
0: Ah, emang bahayanya apa?
1: Kamu nanti bisa terkontaminasi bakteri loh, Lin. Terus nanti juga ada perubahan bau dan warna air. Yang paling bahaya nih, kamu juga bisa terkena dampak pencemaran bahan kimia yang terkandung dalam plastik botol sekali pakai.
0: Waduh, ngeri juga ya. Makasih ya, Sis, udah diingetin. Soalnya aku sering banget sih isi ulang di botol sekali pakai.
3: Banyak orang yang seringkali mengisi ulang botol minum kemasan dengan tujuan menghemat. Padahal, botol minuman kemasan umumnya didesain hanya untuk sekali pakai. Jika digunakan secara berulang, botol kemasan ini justru bisa menyebabkan gangguan kesehatan.

0: Ih, gak usah kau peduliin, nak. Kan itu bukan kamu yang kasih batu itu di situ.
1: Eh, tadi jadi gak kita ke rumah si Ica?
2: Eh, ada batu. Aku lepasin dulu ya.
1: Ah, ngapain juga dilepasin? Udah, ayo kita buru-buru nih. Kita mau ke rumah Ica.
2: Ya, sebentar aja.
1: Gak usah, biarin aja.
2: Iya juga ya, ngapain juga harus saya lepaskan situ. Biarkan aja.
3: Eh, ada batu. Ambil aja aku jatuh. Aku lepasin, ah.
4: Siapa saja mengangkat sebuah batu dari jalan akan dicatat untuknya suatu kebaikan. Dan siapa saja yang dicatat untuknya suatu kebaikan, maka ia akan masuk surga. Hadis riwayat Tabrani.

0: Berhari-hari di depan layar kecil yang tak menggerakkan kaki untuk melangkah dan menggapai sesuatu, membuat waktu yang ada terbuang percuma. Menggantungkan diri dari tulisan yang membuat setiap jarum jam bergerak menjadikan masamu tak tentu arah. Kini menyesal saat ingin tahu dunia yang sebenarnya.
1: Jangan terlalu larut menatap dunia maya. Batasi dengan caramu sendiri agar harapanmu menjadi baik di masa depan. Bijaklah menerima isi sosial mediamu, bukan media sosial yang mengatur langkahmu.

0: Duh, antriannya panjang bener. Kalau begini terus, bisa gak keburu nih jalan sama doi.
1: Ah, mumpung lagi pada santai, aku minum dulu ah.
2: Asyik, gak ketahuan.
1: Minum dulu lagi bisa gak ya?
0: Ah, cobain ah.
3: Mbak, antri dong. Enak bener sih tuh, emang situ aja yang punya kepentingan. Kalau pingin cepet ya datang lebih awal. Ih, sebel deh.
0: Iya mbak, maaf.
3: Ya udah mbak, mundur lagi sana. Hus, sana.
0: Kita harus selalu membudayakan antri. Karena antri itu mencerminkan kedisiplinan kita dan melatih pengendalian diri kita, oke? Okay?

0: Pak Aga, silakan masuk Pak Aga.
1: Begini Pak RT, saya teh mau mudik, cuman minta tolong titip rumah Pak RT.
0: Rencananya berapa lama Pak Aga mudiknya?
1: 2 minggu aja sih. Punten Pak RT, karena khawatir. Sekarang kan mau lebaran, banyak maling Pak RT, jadi saya titip rumah ya Pak RT.
0: Tenang aja Pak Aga dan keluarga, silakan mudik. Tenang aja, untuk masalah menjaga rumah, kami kebetulan dan juga warga komplek yang tidak mudik akan bahu-bahu untuk menjaga rumah di sekitar kita. Jadi Pak Aga tenang aja mudiknya.
1: Saya jadi tenang Pak RT. Terima kasih banyak Pak RT.
0: Iya, sama-sama Pak Aga.
1: Kalau begitu saya pamit dulu ya Pak RT ya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: CCTV terbaik adalah tetanggamu.

0: Wih, tas baru nih.
1: Iya, keren kan? Jauh-jauh nih beli di luar negeri. Merek terkenal dan limited edition lagi.
0: Kenapa harus jauh-jauh belinya? Buatan dalam negeri juga tidak kalah bagus kualitasnya kok.
1: Iya, kalah pamor dong. Tapi itu tas beli di negara mana? Bagus ya?
0: Oh, ini asli produk dalam negeri.
1: Wah,
0: anak Indonesia ya harus mencintai karya bangsanya. Banyak kok produk asli Indonesia yang sudah mendunia.

0: panggilan kepada Bapak Rambo.
1: Makan yuk.
0: Bapak
2: makan apa?
1: Rambo tuh di sana.
2: Makanan luar negeri tuh.
1: Iya, ayo.
2: Enggak usah, makan nasi goreng aja. Murah, enak lagi.
1: Enggak ah, enggak level. Makan itu dah.
2: Lidah kita itu lidah lokal, lidah Indonesia. Taunya pedas sama terasi. Orang luar aja banyak yang suka makanan kita. Makanan Indonesia itu dia khas. Harusnya kita bangga dong. Obama ajak ke Indonesia nyarinya sate sama nasi goreng.
1: Lah, saya kan bukan Obama. Ayolah, lihat menunya dulu. Nah, nih gambarnya enak kayaknya. Spaghetti seafood.
2: Yuh, kenapa?
1: Katanya restoran luar negeri. Ini kok menunya seafood? Kalah-kalah, sate seafood di rumah itu ya.
2: Astaga, ini seafood, makanan laut artinya, bukan seafood yang di sawah-sawah itu. Makanya gaya aja, seafood dibilang seafood, bikin malu aja. Ayo dah kita pergi.
1: Mana?
2: Makan sate seafood.
3: Cintai makanan Indonesia. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Duh, males banget sih ngerjain tugas ini. Jam 12 ini harus dikumpul lagi. Eh, yang telepon. Halo. Oke, dah sayang. Eh, Susan ngechat nih. Coba kamu kepoin sosmednya si Rani. Dia pamer pacar baru tuh. Wah, ini gak boleh terlewatkan nih.
1: 2 hours later.
0: Jam berapa sih ini? Hah? Udah hampir jam 12. Tugas tadi belum kelar.
2: Deadliner merujuk kepada seseorang yang meremehkan pekerjaan atau memprioritaskan pekerjaan lain. Cara menghindarinya, mantapkan niat kamu, tidak menunda pekerjaan, serta batasi penggunaan smartphone. Masih mau jadi deadliner? Awas, bisa menurunkan produktivitas dan hasilnya nggak totalitas.

0: Duh, males banget sih ngerjain tugas ini. Jam 12 ini harus dikumpul lagi. Eh, ya yang telpon. Halo. Oke, dah sayang. Eh, Susan ngechat nih. Coba kamu kepoin sosmednya si Rani. Dia pamer pacar baru tuh. Wah, ini gak boleh terlewatkan nih.
1: 2 hours later.
0: Jam berapa sih ini? Hah? Udah hampir jam 12. Tugas tadi belum kelar.
2: Deadliner merujuk kepada seseorang yang meremehkan pekerjaan atau memprioritaskan pekerjaan lain. Cara menghindarinya, mantapkan niat kamu, tidak menunda pekerjaan, serta batasi penggunaan smartphone. Masih mau jadi deadliner? Awas, bisa menurunkan produktivitas dan hasilnya nggak totalitas.

Saat musim hujan, banyak kasus terjadi karena masyarakat tidak menyadari gejala-gejala awal demam berdarah ringan. Demam berdarah, gejalanya akan timbul setelah 4-10 hari setelah digigit oleh nyamuk Aedes aegypti. Ada beberapa tindakan yang dapat dilakukan untuk mencegah demam berdarah. Yang pertama, kita perlu memastikan jika di area rumah tidak ada tempat genangan air yang bisa menjadi sarang nyamuk. Yang kedua, gunakan AC atau jaring pada jendela maupun pintu masuk serta kelambu. Ini sangat penting untuk menjaga nyamuk masuk ke ruangan. Yang ketiga, agar nyamuk tidak masuk ke dalam rumah, kita bisa menggunakan penangkal nyamuk. Dan yang terakhir, kita juga perlu memastikan jika area rumah steril dari sampah, seperti kaleng, ban, atau ember yang sudah rusak bisa menjadi sarang nyamuk. Tetap terapkan perilaku hidup bersih dan sehat, serta terus berusaha untuk menjaga bumi dari berbagai hal yang mampu memberikan dampak negatif terhadap lingkungan, karena mencintai bumi dimulai dari diri sendiri.

0: aja nih.
1: Ah, masa sih?
0: Iya, pengen ngepesin rasanya. Abis kayak balon sih. Tuh juga pipi udah kayak bakpao. Pengen nyubit.
2: Banyak yang tidak menyadari kalau tanpa sengaja perkataannya sudah mengarah ke perilaku body shaming. Daripada kepleset, merugikan, dan membuat orang lain depresi, mending ganti topik obrolan. Seperti ini nih.

0: kangen banget sama kamu. Ingat gak sih waktu kita suka makan bareng di kantin belakang sekolah?
1: Ingat dong.
2: Nah, lebih akrab kan? Jadi, stop body shaming.

0: Eh, tembok, kamu kok kotor sekali?
1: Masa kamu gak bisa lihat? Ini seni tahu.
0: Seni kok kayak begitu? Kelihatan kotor loh.
1: Kamu sendiri, kenapa pohon? Kok aku lihat, kamu gak pernah tinggi?
0: Gak tahu nih, sebenarnya salah aku tuh di mana ya? Kenapa selalu saja ada yang usil? Jadinya ya begini, pendek terus.
1: Berarti kita senasib pohon. Kalau aku selalu dicoret-coret, kalau kamu ditebang terus.
0: Betul tembok. Peliharalah fasilitas umum dengan baik. Ekspresikan jiwa seni dengan tidak mengotori, apalagi sampai merusak.

0: Woi, pramugarinya cakep juga tuh.
1: Mana sih, Jo?
2: Oh iya, cakep ya.
0: Dia kesini tuh. Namanya Euis.
2: Euis. Itu tuh nama Sunda, bro. Dibacanya Euis.
0: Oh.
3: Selamat siang, Pak. Maaf, sabuk pengamannya mohon dipasang ya, Pak.
1: Iya, Mbak. Euis.
2: Euis, Jo. Bukan Euis. Orang Sunda apaan teh?
3: Sumuhun, Pak. Bapak orang Sunda oge?
2: Muhun, abdi ti Bogor.
0: Bro, masih aja pakai bahasa Sunda. Mau keluar negeri nih. Ah, malu.
4: Gak usah malu berbahasa daerah, karena bahasa daerah adalah pendukung bahasa nasional.

Dengan kemajuan teknologi, makin banyak inovasi dan budaya baru yang mengubah dunia. Sah-sah saja sih selama perubahan itu membawa ke hal positif. Tapi kalau sampai mengubah jati diri kita, mending pikir-pikir lagi deh. Ingat, Bhinneka Tunggal Ika semboyan kita. Mari jaga keaslian Indonesia kita.

Wah, model baru nih. Cakep lagi bajunya. Waduh, waduh, ada dua warna. Limited edition lagi. Duh, beli gak ya? Beli, enggak. Beli, enggak. Sepatunya juga keren banget. Keluaran terbaru nih. Mesti dibeli nih biar pro. Tapi sayang gak ya? Beli, enggak. Beli, enggak. Beli, enggak. Beli, enggak. Pernah gak ngalamin perang batin seperti ini? Daripada koleksi baju, tas, dan sepatu, tapi ujung-ujungnya cuma jadi pajangan, mending duitnya ditabung buat masa depan. Yuk, kendalikan keinginan, utamakan kebutuhan.

0: Wah, jalannya macet. Bisa telat ke kantor nih. Coba tanya Mbah Google ah. Sugeng enjang, Mbah. Nuwun sewu. Jalan menuju kantor yang nggak macet lewat mana ya?
1: Tidak ada. Semua jalanan ramai dan macet.
0: Loh, kok bisa, Mbah?
1: Karena sekarang banyak orang menggunakan kendaraan pribadi. Coba kalau banyak yang memanfaatkan transportasi umum.
0: Oh, benar juga ya, Mbah ya.
1: Jelas dong, Google gitu loh. Makanya ini akibatnya, macet di mana-mana. Sudah tahu kan, parah.

0: Oh iya Pak, sebentar lagi saya sampai. Halo, kenapa Yan? Itu ada di dalam lemari, lihat dulu kenapa.
1: Aduh, siapa lagi sih?
0: Halo, loh.

Dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 106 Ayat 1 disebutkan bahwa setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib mengemudikan kendaraannya dengan wajar dan penuh konsentrasi. Sementara itu, dalam Pasal 283 disebutkan bahwa setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan secara tidak wajar dan melakukan kegiatan lain atau dipengaruhi oleh suatu keadaan yang mengakibatkan gangguan konsentrasi dalam mengemudi di jalan dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp750.000. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Pro2 RRI Bandar Lampung.

0: Organisasi Kesehatan Dunia melaporkan setiap detik terdapat satu orang yang melakukan bunuh diri di seluruh dunia.
1: Bunuh diri merupakan penyebab kematian ketiga tertinggi setelah kecelakaan dan pembunuhan.
2: Kasus bunuh diri alami tren meningkat. Indonesia darurat isu kesehatan mental.
3: Kasus bunuh diri merupakan isu sensitif yang mengkhawatirkan. Kecenderungannya dipicu oleh gangguan kesehatan mental dengan beragam persoalan. Kita harus peka dengan diri sendiri agar kesehatan mental tetap terjaga. Karena mental yang sehat membuat pikiran menjadi positif, sehingga tubuh berfungsi dengan baik secara emosional, psikologis, sosial, dan juga mempengaruhi cara berpikir, merasakan, serta berperilaku. Ubah stigma konsultasi ke psikolog adalah hal buruk. Jaga kesehatan mentalmu, ingat dirimu berharga.

0: Besok pagi jam 7, kumpulkan tugas presentasi ya.
1: Iya, Bu.
2: Ah, ngerjain tugasnya ntar siang aja ah. Masih lama juga.
3: A few inches later.
2: Ah, ntar aja deh, sore. Mau main game dulu.
3: A few moments later.
2: Duh, lapar. Tapi udah jam 5 sore. Makan dulu aja kali ya.
3: One eternity later.
2: Jam 7 malam kan mau nongki ya sama Dina. Yaudah deh, ngerjainnya nanti aja. Malam sekalian tidur.
3: A few inches later.
2: Duh, capek banget. Kayaknya gak mungkin deh ngerjain tugas sekarang. Besok aja deh, subuh sebelum berangkat. Sekarang nonton drakor sambil tiduran deh.
3: Eventually.
2: Udah jam 7. Mana kuliah mulai jam 7 lagi. Aduh, tugas belum dikerjain. Ini kan masuk penilaian ujian. Aduh, gimana nih?
4: Menunda pekerjaan sama dengan menunda masa depan yang lebih baik. Kerjakan sekarang.

0: Duh, kenapa mogok lagi sih ini motor? Mana udah jam segini lagi? Bisa telat nih.
1: Woi, Di, kenapa? Motor kamu mogok lagi?
0: Iya nih, lagi buru-buru, pakai mogok segala.
1: Ya elah, lagian motor tua gini masih aja dipakai. Mending kamu beli motor lagi deh, second aja gak apa-apa. Model terbaru, suratnya cuma STNK aja. Harganya lebih murah daripada HP. Nah, kalau pengen lebih murah lagi, beli yang gak ada STNK dan gak ada BBKB-nya. Mantep tuh.
0: Johnny, itu namanya motor bodong. Motor ilegal. Bisa jadi itu motor curian. Kalau sampai kena razia polisi, udah pasti melanggar hukum. Terus kalau sindikat curanmornya ketangkep, kita bisa jadi tersangka penadah motor curian.
2: Jelas bagusan motor tua. Yang penting surat-suratnya lengkap dan resmi.
1: Lah, jadi kayak pepatah tua-tua keladi dong. Lebih baik motor tua daripada masuk bui.

Dengan kemajuan teknologi, makin banyak inovasi dan budaya baru yang mengubah dunia. Sah-sah saja sih selama perubahan itu membawa ke hal positif. Tapi, kalau sampai mengubah jati diri kita, mending pikir-pikir lagi deh. Ingat, Bhinneka Tunggal Ika semboyan kita. Mari jaga keaslian Indonesia kita.

0: tembok, kamu kok kotor sekali?
1: Masa kamu gak bisa lihat? Ini seni tahu?
0: Seni kok kayak begitu? Kelihatan kotor loh.
1: Kamu sendiri, kenapa pohon? Kok aku lihat, kamu gak pernah tinggi?
0: Gak tahu nih, sebenarnya salah aku tuh di mana ya? Kenapa selalu saja ada yang usil? Jadinya ya begini, pendek terus.
1: Berarti kita senasib pohon. Kalau aku selalu dicoret-coret, kalau kamu ditebang terus.
0: Betul tembok. Peliharalah fasilitas umum dengan baik. Ekspresikan jiwa seni dengan tidak mengotori, apalagi sampai merusak.

0: Wah, jalannya macet. Bisa telat ke kantor nih. Coba tanya Mbah Google ah. Sugeng enjang, Mbah. Nuwun sewu. Jalan menuju kantor yang nggak macet lewat mana ya?
1: Tidak ada. Semua jalanan ramai dan macet.
0: Loh, kok bisa, Mbah?
1: Karena sekarang banyak orang menggunakan kendaraan pribadi. Coba kalau banyak yang memanfaatkan transportasi umum.
0: Oh, benar juga ya, Mbah ya.
1: Jelas dong, Google gitu loh. Makanya ini akibatnya, macet di mana-mana. Sudah tahu kan, parem.

0: Organisasi Kesehatan Dunia melaporkan setiap detik terdapat satu orang yang melakukan bunuh diri di seluruh dunia.
1: Bunuh diri merupakan penyebab kematian ketiga tertinggi setelah kecelakaan dan pembunuhan.
2: Kasus bunuh diri alami tren meningkat. Indonesia darurat isu kesehatan mental.
3: Kasus bunuh diri merupakan isu sensitif yang mengkhawatirkan. Kecenderungannya dipicu oleh gangguan kesehatan mental dengan beragam persoalan. Kita harus peka dengan diri sendiri agar kesehatan mental tetap terjaga. Karena mental yang sehat membuat pikiran menjadi positif, sehingga tubuh berfungsi dengan baik secara emosional, psikologis, sosial, dan juga mempengaruhi cara berpikir, merasakan, serta berperilaku. Ubah stigma konsultasi ke psikolog adalah hal buruk. Jaga kesehatan mentalmu, ingat dirimu berharga.

teman berdua, teman terbaik kamu. Cukup yang habis ini kebersamaan aku, teman-teman mereka berdua selanjutnya akan ditemani oleh rekan aku dari pukul 10 hingga nanti pada pukul 3 sore waktu Indonesia Barat. Oke, teman berdua, untuk menemani di ruang dengar kamu sudah aku siapkan lagu-lagu bagus dari aku untuk kamu. Tetaplah di berdua, teman terbaik kamu.

0: Lagian juga cuma puntung rokok.
1: Kantongin dulu kenapa? Nanti buangnya pas udah ketemu tempat sampah. Selain susah didaur ulang, bikin saluran mampet, dia juga termasuk limbah B3, limbah yang berbahaya buat lingkungan.

0: Rin, duluan ya.
1: Mau apel nih.
2: Ah, apel sama yang mana nih? Yang kemarin bukan? Hati-hati di jalan ya. Eh, Ran.
1: Hah? Apa lagi?
2: Itu puntung rokok dilempar kemana, ayo?
1: Itu ke pinggir, kan udah biasa begitu. Lagian juga cuma puntung rokok.
2: Kantongin dulu kenapa? Nanti buangnya pas udah ketemu tempat sampah. Selain susah didaur ulang, bikin saluran mampet, dia juga termasuk limbah B3, limbah yang berbahaya buat lingkungan.

Masih di Pro 2 teman terbaik, kamu tahu Pro 2 Peri ucapkan selamat pagi ya, untuk kamu semuanya tahu Pro 2 apa kabar ya. Mudahan masih aku tahu kamu dalam keadaan sehat ya, sehingga bisa menjalani berbagai aktivitas di pagi hari ini dengan penuh semangat ya di hari Sabtu ini. Nah untuk kamu nih tahu Pro 2 yang pengen request lagu ya pop Indonesia, tahu Pro 2 bisa request lagu di Pro 2 Hits Leads ya tahu Pro 2. Nah hingga pada pukul 11 waktu Indonesia Barat ya, silahkan nih tahu Pro 2 untuk kamu ya pengen request lagu pop Indonesia tahu Pro 2 ya untuk menemani ruang dengar kamu di pagi hari ini.

0: capek. Main game ah.
1: Alpha is online.
2: Alvin, pulang sekolah, tas ditaruh dulu, baju diganti dulu, jangan main HP.
0: Maaf, Pak, maaf.
2: Sana cepet.
0: Iya, iya.
2: Hah, anak sekarang, pulang sekolah bukannya ganti baju, malah HP yang dipegang. Oh iya, ya, lihat skor bola dulu, ah.
0: Pak, Papa.
2: Apa?
0: Kalau pulang kerja, tas ditaruh dulu, baju diganti dulu, jangan main HP.
3: Anak-anak selalu mencontoh orang dewasa, jadi selaraskanlah perkataan dan tindakanmu.

Sarapan bisa meningkatkan kinerja otak hingga 89%. Tahukah kamu, salah satu manfaat sarapan adalah memberikan energi untuk memulai hari baru dengan semangat serta badan yang kuat. Nah, dengan sarapan, berarti kita siap untuk meningkatkan konsentrasi otak dan kinerja sepanjang hari. So, jangan malas sarapan ya, biar good mood dan terhindar dari

Buku adalah jendela dunia. Begitulah pepatah yang sering kita dengar dalam kehidupan sehari-hari. Banyak orang yang terkenal dan sukses dalam kehidupannya memiliki hobi membaca buku. Membaca buku, selain menjadi hobi yang positif dalam mengisi waktu luang, juga bermanfaat bagi kecerdasan pribadi kita maupun hubungan sosial kita terhadap orang lain. Sebuah buku bukan sekedar lembaran-lembaran kertas yang tertulis tinta, tetapi buku sebagai penghubung masa lalu dan masa depan, serta menjadi jembatan budaya dan generasi. Membaca buku memiliki kemampuan unik untuk menghibur dan mengajar. Buku merupakan sarana untuk menjelajahi alam di luar pengalaman pribadi kita. Melalui paparan berbagai penulis, alam semesta dan budaya. Membaca buku menjadi sarana untuk mengakses relung terdalam dari batin kita. Sudahkah kita membaca buku hari ini?

Kau itu pernah dua lagu darinya, Dap ya, berdua lah denganku, Tumpu Perawan 2. Ya, memang mencari seorang Tumpu Perawan 2 untuk bisa berdua dengan kita sekarang itu agak susah ya, Tumpu Perawan 2 ya. Memang harus lebih agak selektif ya, mencari pasangan hidup di Tumpu Perawan 2. Salah-salah Tumpu Perawan 2 pilih pasangan hidup ya, bisa bawa kita dalam kesesaraan. Ya. Kau itu pernah dua masih Medi tunggu di kebersamaan sama kamu Tumpu Perawan 2 ya, bagai rokes lagu pop Indonesia Tumpu Perawan 2 ya, dari pukul 10 ya hingga pada pukul 11 waktu Indonesia Barat ya. Silahkan Tumpu Perawan 2, masih aku tunggu ya kebersamaan kamu Tumpu Perawan 2 di pagi hari ini.

mangrove adalah ekosistem yang ditemukan di pesisir pantai, salah satu jenis hutan yang banyak ditemukan pada kawasan muara dengan struktur tanah, rawa atau padat. Mangrove menjadi salah satu solusi yang sangat penting untuk mengatasi berbagai jenis masalah lingkungan. Indonesia memiliki hutan mangrove sebesar 3,36 juta hektar. Hal ini membuat Indonesia termasuk di posisi sebagai negara dengan luas hutan mangrove terluas di dunia. Fungsi dan manfaat hutan mangrove sangat beragam. Sebagai penahan arus air laut yang dapat mengikis daratan pantai, penyerapan gas karbon dioksida, dan penghasil oksigen dan tempat hidupnya biota laut seperti ikan kecil. Tidak hanya itu, hutan mangrove juga memiliki fungsi fisik, biologis, dan ekonomis. Menjaga kelestariannya adalah tanggung jawab kita. Jaga hutan, jaga bumi, jaga hidup kita bersama.

Arsitektur merupakan perpaduan antara seni dan teknik dalam mendesain sebuah bangunan. Arsitektur tidak luput dari jejak sejarah peradaban manusia, selalu berkembang seiring peradabannya dan menjadi bukti sejarah perjalanan manusia. Dari era prasejarah, era arsitektur klasik, modern, sampai era informasi seperti saat ini, berkembang seiring inovasi dan teknologi hasil rekayasa manusia. Era peradaban arsitektur dikelompokkan dengan berbagai generasi. Hampir seluruh aspek yang mempengaruhi masing-masing era menjadi pembentuk arsitektur di zamannya masing-masing, seperti paradigma berpikir, kepercayaan, geografis, penguasa suatu wilayah, maupun pengaruh dari inovasi teknologi. Di Indonesia, arsitektur tumbuh dan terbentuk dari masyarakat adat dan merupakan bagian dari identitas budaya dan tradisi dari peradaban adat kawasan tersebut. Indonesia yang kaya akan etnis akhirnya mewariskan wajah arsitektur Indonesia yang beragam seperti rumah gadang, rumah limas, rumah joglo, rumah Jawa, hingga rumah Honai di Papua.

Pendidikan merupakan hal yang penting bagi setiap individu. Kebanyakan orang pasti setuju bahwa pendidikan adalah salah satu komponen penting dalam hidupnya. Karena dengan pendidikan, seseorang berpeluang untuk memperbaiki diri. Dengan pendidikan yang baik, seseorang dapat memberikan manfaat bagi dirinya maupun orang lain. Sejarah Hari Pendidikan Nasional diambil dari hari kelahiran tokoh pendidikan nasional, Ki Hadjar Dewantara. Maka setiap tanggal 2 Mei diperingati sebagai Hari Pendidikan Nasional. Hari itu diperingati untuk mengingatkan kita bahwa masyarakat yang semula kesulitan mengakses pendidikan kini bisa sama-sama merasakan luasnya samudera ilmu sebagaimana didapatkan oleh sekelompok bangsawan. Dengan begitu, bangku pendidikan yang semula tidak mungkin terjangkau oleh kalangan pribumi kini mulai bisa dinikmati.

satu tanaman yang biasa tumbuh dan sering kita jumpai di tepi pantai adalah pohon kelapa. Pohon kelapa merupakan tanaman serbaguna atau tanaman yang mempunyai nilai ekonomi tinggi. Pohon kelapa telah ada sejak zaman prasejarah. Tanaman kelapa ini juga dikenal sebagai pohon yang tumbuh di daerah tropis. Hampir seluruh bagian dari tanaman kelapa bisa digunakan. Mulai dari akar, batang, daun, hingga buahnya bisa dimanfaatkan dalam kehidupan sehari-hari. Usia pohon kelapa bisa mencapai 100 tahun dengan usia produktif sekitar 30 tahun. Tinggi pohon kelapa bisa mencapai 30 meter dengan buah 80 sampai 120 buah per pohon per tahunnya. Selain itu, sebuah penelitian menyatakan bahwa pohon kelapa mempunyai daya serap yang tinggi terhadap gas rumah kaca dan emisi karbon, sehingga dinilai mampu membersihkan pencemaran gas rumah kaca di udara. Berbagai manfaat

mangrove adalah ekosistem yang ditemukan di pesisir pantai, salah satu jenis hutan yang banyak ditemukan pada kawasan muara dengan struktur tanah, rawa atau padat. Mangrove menjadi salah satu solusi yang sangat penting untuk mengatasi berbagai jenis masalah lingkungan. Indonesia memiliki hutan mangrove sebesar 3,36 juta hektar. Hal ini membuat Indonesia termasuk di posisi sebagai negara dengan luas hutan mangrove terluas di dunia. Fungsi dan manfaat hutan mangrove sangat beragam. Sebagai penahan arus air laut yang dapat mengikis daratan pantai, penyerapan gas karbon dioksida, dan penghasil oksigen dan tempat hidupnya biota laut seperti ikan kecil. Tidak hanya itu, hutan mangrove juga memiliki fungsi fisik, biologis, dan ekonomis. Menjaga kelestariannya adalah tanggung jawab kita. Jaga hutan, jaga bumi, jaga hidup kita bersama.

dengan garis pantai terpanjang ketiga di dunia. Salah satu tanaman yang biasa tumbuh dan sering kita jumpai di tepi pantai adalah pohon kelapa. Pohon kelapa merupakan tanaman serbaguna atau tanaman yang mempunyai nilai ekonomi tinggi. Pohon kelapa telah ada sejak zaman prasejarah. Tanaman kelapa ini juga dikenal sebagai pohon yang tumbuh di daerah tropis. Hampir seluruh bagian dari tanaman kelapa bisa digunakan, mulai dari akar, batang, daun, hingga buahnya bisa dimanfaatkan dalam kehidupan sehari-hari. Usia pohon kelapa bisa mencapai 100 tahun dengan usia produktif sekitar 30 tahun. Tinggi pohon kelapa bisa mencapai 30 meter dengan buah 80-120 buah per pohon per tahunnya. Selain itu, sebuah penelitian menyatakan bahwa pohon kelapa mempunyai daya serap yang tinggi terhadap gas rumah kaca dan emisi karbon, sehingga dinilai mampu membersihkan pencemaran gas rumah kaca di udara. Berbagai manfaat

Sampurno 2 ya PD Tunggu nih kebersamaan kamu ya pengen rekes lagu pop mancanegara ya hingga pukul 12 ya waktu Indonesia Barat ya kamu bisa request Sampurno 2 lagu-lagu pop mancanegara ya untuk menemani berbagai aktivitas kamu ya di pagi menjelang siang ini teman Pro 2 so, tetap di Pro 2 teman terbaik kamu.

Arsitektur merupakan perpaduan antara seni dan teknik dalam mendesain sebuah bangunan. Arsitektur tidak luput dari jejak sejarah peradaban manusia, selalu berkembang seiring peradabannya dan menjadi bukti sejarah perjalanan manusia. Dari era prasejarah, era arsitektur klasik, modern, sampai era informasi seperti saat ini, berkembang seiring inovasi dan teknologi hasil rekayasa manusia. Era peradaban arsitektur dikelompokkan dengan berbagai generasi. Hampir seluruh aspek yang mempengaruhi masing-masing era menjadi pembentuk arsitektur di zamannya masing-masing, seperti paradigma berpikir, kepercayaan, geografis, penguasa suatu wilayah, maupun pengaruh dari inovasi teknologi. Di Indonesia, arsitektur tumbuh dan terbentuk dari masyarakat adat dan merupakan bagian dari identitas budaya dan tradisi dari peradaban adat kawasan tersebut. Indonesia yang kaya akan etnis akhirnya mewariskan wajah arsitektur Indonesia yang beragam seperti rumah gadang, rumah limas, rumah joglo, rumah Jawa, hingga rumah Honai di Papua.

0: Keep.
1: Enemy in range.
2: You have slain an enemy.
3: Ally has been slain.
1: Ngapain sih, Dek, di situ?
4: Apa, Kak? Lagi main game nih.
1: Ya ampun, main gadget sampai segitunya. Mana tempatnya gelap lagi.
4: Lah, emang kenapa, Kak? Lagian udah biasa kok aku.
1: Kamu tahu nggak, dari kebiasaan yang kamu anggap sepele dan biasa saja ini bisa berdampak buruk bagi kesehatan kamu loh.
4: Emang bahayanya apa coba, Kak? Perasaan aku baik-baik aja deh, Kak. Nih lihat, nggak kenapa-kenapa kan? Masih sehat walafiat saja kan aku?
1: Dikasih tahu kok ngeyel. Ini dibaca menurut jurnal terbaru yang dimuat dalam New England Journal of Medicine. Melaporkan ada 2 orang yang mengalami kebutaan sementara selama 15 menit dalam beberapa bulan terakhir. Ini diakibatkan dari sinar biru yang dipancarkan melalui gadget kamu itu. Selain itu, juga dampak lainnya bisa mengakibatkan kerusakan pada retina mata, menurunkan fungsi otak, meningkatkan risiko depresi, dan meningkatkan risiko kanker.
4: Hah? Gak nyangka aku, Kak, kalau bisa sefatal itu. Ya deh, Kak, gak gitu lagi aku.
1: Menjaga kesehatan sangatlah berharga. Jangan sampai penyesalan datang setelah kesehatan meninggalkan kita.

0: bos.
1: Di Parado tempat-tempat beraih kamu tahu Parado ya. Sesaat lagi tahu Parado akan dikumandangkan azan ya, tata masuknya waktu sholat pardu zuhur tempat Parado di wilayah Kota Radai dan sekitarnya.

0: Sebelum menggunakan sepatu, kita biasanya memakai kaos kaki terlebih dulu. Benda lembut dan hangat ini bisa melindungi kaki dari gesekan saat memakai sepatu. Tapi, tahukah kamu bahwa kaos kaki sudah ada sejak tahun 300 Masehi? Orang zaman dulu sudah menggunakan kaos kaki. Kala itu, kaos kaki terbuat dari kulit dan rambut binatang. Supaya tidak lepas, kulit dan rambut binatang itu akan diikat. Pada tahun 300 Masehi, orang di Mesir mulai membuat kaos kaki yang dirajut. Saat itu, mereka menggunakan benang wol sebagai bahan untuk membuat kaos kaki. Dan di tahun 1000 Masehi, kaos kaki hanya digunakan oleh orang-orang kaya saja. Namun di tahun 1500-an ditemukan mesin rajut pembuat kaos kaki. Semenjak mesin rajut pembuat kaos kaki ditemukan, kaos kaki pun bukan barang mewah lagi dan semua orang bisa menggunakannya.
1: Chang'e 좋아하는 랜덤 게임 랜덤

0: ini bagus banget kan, Din? Ih, check out ah. Tapi yang ini juga bagus nih. Duh, yang mana ya, Din?
1: Lah, bukannya kamu kemarin baru beli baju baru?
0: Ih, itu kan udah dipake. Fotonya juga udah di-upload di medsos. Masa fotonya pakai baju itu-itu terus sih?
1: Ih, susah memang kalau kita nggak cinta sama lingkungan.
0: Ih, apa hubungannya sih, Dina?
1: Nih ya, selain butuh sumber daya alam yang banyak, proses produksi pakaian kita juga punya dampak besar untuk lingkungan. Menurut data global, untuk membuat satu lembar baju berbahan katun aja, itu butuh 2.700 liter air.
0: Serius? Boros banget ya? Kalau gitu, nggak jadi check out deh. Sekalian ngurangin pengeluaran juga sih.
1: Nah, yang penting lagi, kamu jadi ikut berperan mengurangi emisi karbon, limbah tekstil, dan bisa menghemat air untuk minum 3 tahun ke depan.
0: Nah, itu tuh yang paling benar.
1: Yuk bijak bertindak, utamakan fungsi, bukan

Wanita Opera 2 sudah pukul 12.13 waktu Indonesia Barat. Ya, yang diucapkan selamat menjalani sholat fardu zuhur tema Opera 2. Mudah segala amal ibadah yang kita lakukan sepanjang hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Dan lagi menikmati makan siang ya, yang diucapkan selamat menikmati makan siang. Tentunya masih pede hadirkan berbagai informasi dan juga lagu-lagu untuk teman Opera 2.

Oke, Tamu Pro 2, ya sudah pukul 12.23 menit waktu Indonesia Barat. Nah, Tamu Pro 2, Menteri Usaha Mikro Kecil dan Menengah ya UMKM, Maman Abdul Rahman menegaskan ya pentingnya memperkuat lembaga inkubator ya sebagai ujung tombak ya pembinaan usaha dalam membangun ekosistem kewirausahaan yang mampu melahirkan wirausaha berkualitas dan juga berdaya saing ya. Nah, Menteri Maman Tamu 2 mengatakan bahasanya pemerintah menargetkan lahirnya 10 juta penduduk yang berusaha dan bekerja melalui penguatan ekonomi kewirausahaan ya. Salah satu instrumen yang diperkuat untuk mencapai target tersebut adalah lembaga inkubator yang baik yang berada di lingkungan perguruan tinggi maupun di luar kampus. Data Pro 2, keberadaan ya inkubator dinilai penting sebagai perpanjangan tangan ya pemerintah dalam memastikan penguasa UMKM memperoleh pendampingan yang terstruktur dan juga berkelanjutan ya melalui dari perkembangan usaha, pemanfaatan teknologi dan juga inovasi sehingga akses pembiayaan serta pasar ya. Nah, Tamu Pro 2, informasi tadi ya masih pengen akses Tamu Pro 2 untuk kamu di siang hari ini melalui website umkm.go.id.

0: itu juga ada aturannya loh. Suara knalpot diatur dalam Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup nomor 7 tahun 2009. Di dalamnya disebutkan bahwa motor berkubikasi 80-175cc tingkat maksimal kebisingan 80 dB. Dan untuk motor di atas 175cc maksimal bising 83 dB. Nah, pengendara yang menggunakan knalpot bising bisa dipenjara paling lama 1 bulan atau denda maksimal 250.000.
1: Ah, masa sih Pit? Kok aku baru tahu?
0: Yeay, makanya dikasih tahu jangan pura-pura enggak tahu dan enggak mau tahu.

0: kamu dikecilin dikit kenapa sih? Berisik banget tahu.
1: Berisik apaan sih? Orang suara motornya udah bagus, kan udah keren tuh.
0: Keren-keren. Suara knalpotnya itu berisik, mengganggu orang lain, tahu enggak?
1: Ih, kenapa sih, Pit? Masalah amat. Kan motor aku, ya suka-suka aku lah.
0: Emang sih motornya punya kamu, tapi orang lain juga terganggu sama suara bising motor kamu. Selain itu, suara knalpot motor itu juga ada aturannya loh. Suara knalpot diatur dalam Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup nomor 7 tahun 2009. Di dalamnya disebutkan bahwa motor berkubikasi 80-175 cc, tingkat maksimal kebisingan 80 dB. Dan untuk motor di atas 175 cc, maksimal bising 83 dB. Nah, pengendara yang menggunakan knalpot bising bisa dipenjara paling lama 1 bulan atau denda maksimal 250 ribu.
1: Ah, masa sih, Pit? Kok aku baru tahu?
0: Yeay, makanya dikasih tahu jangan pura-pura nggak tahu dan nggak mau tahu.

Masih di Pro 2 tempat terbaik kamu, tahun Pro 2. Nah, tahun Pro 2 ya Master City ya dinyatakan bersalah atas 114 dari 115 ya dakwaan pelanggaran aturan keuangan primer lanjut ya. Dan tahun Pro 2 sanksi untuk klub belum diputuskan ya, tetapi City dipastikan akan mengajukan banding ya. Dan dilansir dari Atlantic, tahun Pro 2 informasi tersebut berasal dari sejumlah sumber yang dirahasiakan identitasnya. Mereka mengidentifikasikan bahwasanya City dinyatakan bersalah atas 114 dari 115 dakwaan yang diajukan pada Februari 2023. Nah, perkara tersebut berkaitan dengan dugaan pelanggaran finansial selama periode 2009 hingga 2018. Dugaan tersebut yang mencakup pemberian informasi keuangan yang tidak akurat kepada Premier League yang termasuk program Financial Fair Play ya. Nah, tahun Pro 2 Master City sejak awal membantah ya seluruh tuduhan yang diarahkan kepada klub. Nah, mereka juga menegaskan akan mengikuti proses hukum yang berlangsung melalui komisi independen. Seorang juru bicara City yang mengatakan kepada The Athletic tahun Pro 2 bahwa proses perkara masih berjalan ya, dan juga dalam beberapa tahapan penting belum selesai. Nah, kasus tersebut yang berawal dari terbitnya dokumen keuangan City yang dibocorkan kepada media Jerman Der Spiegel ya. Dokumen itu dipublikasikan pada November 2018 dan kemudian memicu penyelidikan oleh Premier League tahun Pro 2. Nah, informasi ini ya untuk kamu di siang hari ini tahun Pro 2 PD Akses dari rri.co.id. Nah, untuk kamu pengen baca ulang ya berita tadi tahun Pro 2, bisa ya langsung aja ke platform berita kita di rri.co.id.

0: Sayang, kok sayurnya gak dimakan sih?
1: Gak mau makan sayur, ah.
0: Gibran tahu gak manfaat sayur untuk tubuh kita?
1: Emang apa, Bu?
0: Sayur sangat bergizi untuk tubuh kita. Selain makan sayur, kita juga harus makan buah. Karena sayur dan buah dapat membuat tubuh sehat dan melindungi kita dari berbagai macam penyakit.
1: Jadi, kalau makan buah sayur, tak ada sakit, Bu.
0: Iya, sayang. Sayur dan buah bisa buat Gibran tinggi loh. Katanya mau jadi polisi.
1: Yalah, Bu. Gibran mau makan sayur nih. Setelah ini, kita makan buah ya, Bu.
0: Sadarilah sedari dini manfaat mengkonsumsi sayur dan buah untuk anak menuju keluarga sehat dan cerdas.

Oke, tahu pro 2 Menteri Pemuda dan Olahraga, tahu pro 2 Menpora, ya Erick Thohir, tahu pro 2 mengatakan bahwasanya olahraga memiliki peran lebih luas ya daripada sekedar pencapaian prestasi. Dan menurutnya olahraga menjadi bagian dari investasi bangsa yang mencakup perkembangan dan juga pembangunan karakter, kesehatan masyarakat hingga penguatan perekonomian nasional. Data pro 2 ia juga mengatakan bahwasanya olahraga juga berperan dalam menjaga kesehatan masyarakat. Kebiasaan hidup aktif ya dinilai penting untuk mendukung nih kualitas sumber daya manusia Indonesia. Nah, selain karakter dan kesehatan, ya Erick menyebut olahraga memiliki potensi dalam gerakan perekonomian. Nah, pengembangan industri olahraga seperti sport tourism dapat menciptakan aktivitas ekonomi serta membuka lapangan pekerjaan. Nah, tahun 2022 sebelumnya Presiden Prabowo Subianto memberikan ucapan selamat nih kepada tim Indonesia melalui sambungan video pada hari Kamis 24 September 2026. Nah, Presiden mengapresiasi perjuangan para atlet setelah memastikan ya kemenangan atas Tiongkok. Nah, informasi ini tahun 2022 masih pede akses ya di siang hari ini dari RRI.co.id.

Hai hai hai teman Pro 2. Kabar gembira buat kamu musisi dan penikmat musik yang ada di Natuna. Kini ada Musicpreneur, wadah buat insan musik supaya karya kamu bisa dinikmati pecinta musik di seluruh dunia. Yuk join di Musicpreneur RRI Ranai di siaran sore ceria pukul 16 waktu Indonesia Barat.

0: Yun, tunggu-tunggu. Itu lampu yang gak dipakai, dimatikan dulu. Kipas angin dan keran airnya juga, jangan dibiarkan menyala begitu.
1: Ah, biar aja lah, Sin. Udah buru-buru nih, cepetan.
0: Lah, Yun, jangan begitu.
1: Kenapa?
0: Kita harus menghemat energi loh. Karena energi merupakan hal penting dalam segala aspek kehidupan manusia. Dan ketersediaannya itu juga terbatas. Selain itu, menghemat energi juga merupakan upaya mencegah atau mengurangi perubahan iklim.
1: Ah, ribet deh sama kamu. Ya udah deh, aku matikan dulu.
0: Nah, gitu dong.
2: Menghemat energi untuk kehidupan kita kini dan nanti.

kita pernah dua masih beri informasi untuk kamu bahasanya PT PLN ya di Jakarta Raya memastikan kesiapan sistem kelistrikan untuk mendukung penyelenggaraan FIFA ASEAN Cup 2026. Jadi sistem kelistrikan disiapkan dengan pengamanan berlapis ya selama turnamen yang berlangsung dari tanggal 25 September hingga 5 Oktober 2026. Seluruh pertandingan grup A di Jakarta digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Nah, grup tersebut ya mempertemukan Indonesia, Malaysia, Singapura dan juga Bangladesh. PLN juga memastikan pasokan listrik ya di sejumlah lokasi latihan. Jadi PLN tersebut meliputi ya Stadion Madya, lapangan AB Senayan dan juga lapangan STIK ya. Nah, tahun Pro 2 ratusan petugas disiagakan selama 24 jam ya di sejumlah titik yang menjadi lokasi pertandingan. PLN juga menyiapkan tempat Pro 2 UPS ya dengan total kapasitas 1260 KVA ya. Nah, informasi ini Pro 2 masih aku akses dari rri.co.id.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu.

Kita mau pro 2 masih main diberikan informasi untuk kamu atau pro 2 bahasanya Duta Besar Republik Indonesia untuk Jepang ya, Nurmala Kartini Sajahir ya, mengapresiasi perjuangan tim bulu tangkis putra Indonesia. Tim merah putih berhasil meraih medali emas setelah mengalahkan Cina 3-2 ya pada final beregu putra Asian Games ya Aichi Nagoya 2026. Perlandingan tim pro 2 berlangsung di Ichinomiya City Munich Rival Gymnasium ya Aichi Jepang di hari Kamis 24 September 2026. Kemenangan Indonesia ya ditentukan oleh Muhammad Zaki Ubaidillah ya atau Ubed ya pada partai kelima. Nah, Ubed tawa pro 2 mengalahkan tunggal putra Cina Wang Hongyang dalam 2 game langsung ya. Ia menang dengan skor 23-21 dan 21-13. Kartini mengatakan tawa pro 2 ya, perjuangan Ubed dan seluruh tim yang tidak lepas dari dukungan pelatih dan ofisial. Dukungan tersebut yang juga datang melalui doa dari masyarakat Indonesia. Indonesia top pro 2 sempat tertinggal ya 0-2 setelah Jonathan Christie kalah dari Shin Yuki 13-21 dan 18-21. Cina kemudian yang menambahkan poin melalui pasangan Liang Wei Kang dan juga Wang Chang yang mengalahkan Fajar Apian dan juga Muhammad Sohibul Fikri 22-20, 19-21, 21 dan 14 ya. Indonesia memperkecil ketinggalan melalui Alfi Farhan ya, ia mengalahkan Li Sifeng dalam 3 game sehingga skor berubah menjadi 1-2 ya. Informasi ini Top Pro 2 ya, pengen diakses Top Pro 2 dari RRI.co.id.

0: Kayaknya gak ada orang nih. Buang di sini aja deh.
1: Wah, bau apaan nih? Sepertinya dari arah sana deh. Ya ampun, Wi, kok dibuang ke situ sih? Kan di sana sudah ada tempat sampah. Tuh, lihat kan?
0: Loh, emangnya kenapa sih, Ra? Lagian udah biasa kok ini.
1: Kamu tahu nggak, Wi? Dari ulah kamu itu bisa membuat orang di sekitar kamu terganggu loh. Bukan hanya itu saja. Nih, dari hal yang mungkin kamu anggap sepele ini bisa berdampak besar loh. Faktanya, 60% pencemaran air disebabkan oleh sampah. Selain air dan tanah, sampah juga dapat mencemari udara. Sampah yang dibuang sembarangan ini diurai kembali oleh lingkungan, lalu melepaskan sejumlah zat kimia dan mikropartikel berbahaya. Para peneliti memperkirakan lebih dari 40% sampah dunia itu dibakar di udara terbuka. Pembakaran tersebut dapat melepaskan emisi beracun yang bisa menyebabkan masalah pernapasan dan berbagai masalah kesehatan lainnya. Gak hanya itu aja loh, jutaan ton sampah yang mengambang di lautan itu bisa mengancam keselamatan biota laut, termasuk berbagai jenis ikan yang menjadi sumber makanan bagi manusia.
0: Oh gitu ya, Ra. Oke, Ra, gak gitu lagi deh.
1: Nah, gitu dong, Wi. Masih mau gak peduli dengan lingkungan? Menjaga lingkungan, menjaga bumi kita. Kalau bukan kita, siapa lagi? Kalau bukan sekarang, kapan lagi?

0: Kamu dikecilin dikit kenapa sih? Berisik banget tahu.
1: Berisik apaan sih? Orang suara motornya udah bagus, kan udah keren tuh.
0: Keren-keren. Suara knalpotnya itu berisik, mengganggu orang lain, tahu enggak?
1: Ih, kenapa sih, Pit? Masalah amat. Kan motor aku, ya suka-suka aku lah.
0: Emang sih motornya punya kamu, tapi orang lain juga terganggu sama suara bising motor kamu. Selain itu, suara knalpot motor itu juga ada aturannya loh. Suara knalpot diatur dalam Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup nomor 7 tahun 2009. Di dalamnya disebutkan bahwa motor berkubikasi 80-175 cc tingkat maksimal kebisingan 80 dB. Dan untuk motor di atas 175 cc maksimal bising 83 dB. Nah, pengendara yang menggunakan knalpot bising bisa dipenjara paling lama 1 bulan atau denda maksimal 250.000.
1: Ah, masa sih, Pit? Kok aku baru tahu?
0: Yeay, makanya dikasih tahu, jangan pura-pura nggak tahu dan nggak mau tahu.

Buku adalah jendela dunia. Begitulah pepatah yang sering kita dengar dalam kehidupan sehari-hari. Banyak orang yang terkenal dan sukses dalam kehidupannya memiliki hobi membaca buku. Membaca buku, selain menjadi hobi yang positif dalam mengisi waktu luang, juga bermanfaat bagi kecerdasan pribadi kita maupun hubungan sosial kita terhadap orang lain. Sebuah buku

bukan sekedar lembaran-lembaran kertas yang tertulis tinta, tetapi buku sebagai penghubung masa lalu dan masa depan, serta menjadi jembatan budaya dan generasi. Membaca buku memiliki kemampuan unik untuk menghibur dan mengajar. Buku merupakan sarana untuk menjelajahi alam di luar pengalaman pribadi kita. Melalui paparan berbagai penulis, alam semesta dan budaya. Membaca buku menjadi sarana untuk mengakses serulung terdalam dari batin kita. Sudahkah kita membaca buku hari ini?

0: Pendidikan merupakan hal yang penting bagi setiap individu. Kebanyakan orang pasti setuju bahwa pendidikan adalah salah satu komponen penting dalam hidupnya. Karena dengan pendidikan, seseorang berpeluang untuk memperbaiki diri. Dengan pendidikan yang baik, seseorang dapat memberikan manfaat bagi dirinya maupun orang lain. Sejarah Hari Pendidikan Nasional diambil dari hari kelahiran tokoh pendidikan nasional, Ki Hadjar Dewantara. Maka setiap tanggal 2 Mei diperingati sebagai Hari Pendidikan Nasional. Hari itu diperingati untuk mengingatkan kita bahwa masyarakat yang semula kesulitan mengakses pendidikan kini bisa sama-sama merasakan luasnya samudra ilmu sebagaimana didapatkan oleh sekelompok bangsawan. Dengan begitu, bangku pendidikan yang semula tidak mungkin terjangkau oleh kalangan pribumi kini mulai bisa dinikmati.
1: Kalau kita pro 2 sudah di pukul 14 lewat 18 menit waktu Indonesia Barat, sama pro 2 maskapai penerbangan asal Taiwan Starlux Airlines ya bakal membuka rute penerbangan ke Bali. Jadi Starlux sama pro 2 disebut-sebut sebagai maskapai paling bersih di dunia di tahun 2026. Nah, sama pro 2 pesawat ini dijadwalkan penerbangan rute Taipei Bali mulai Oktober 2026. Jadi perluasan jaringan dilakukan supaya maskapai ya mempertahankan standar layanan dan juga kualitas penerbangannya. Nah, Tama Pro 2 ya melansir dari laman Starlux Airlines, penerbangan ke Bali akan diluncurkan di hari Kamis ya 1 Oktober waktu setempat. Nah, meskipun maskapai tersebut rencananya akan terbang ke Bali sebanyak 5 kali dalam sepekan pada hari Senin, Selasa, Kamis, Jumat dan juga Sabtu. Nah, dalam satu tahun terakhir, Starlux Airlines memang tengah memperluas jaringan penerbangan ke berbagai destinasi internasional. Pada tahun 2026, Starlux yang membuka rute penerbangan ke Korea Selatan dengan penerbangan dari Taipei dan juga Taichung menuju Busan. Agustus lalu, Tempro 2 maskapai ini juga melayani ya penerbangan menuju Eropa dengan rute Taipei Praha. Nah, Starlux Tempro 2 berhasil menempati posisi pertama sebagai maskapai terbesih di dunia versi Skytrax World Airline Award ya 2026. Pencapaian ini membuat Starlux menggantikan posisi AVA Air yang menempati posisi pertama di tahun 2025 ya. Nah, Top Pro 2, informasi ini apa yang dibagikan untuk kamu Top Pro 2 dari CNN Indonesia.

0: Suara motor kamu dikecilin dikit kenapa sih? Berisik banget tahu.
1: Berisik apaan sih? Orang suara motornya udah bagus, kan udah keren tuh.
0: Keren-keren. Suara knalpotnya itu berisik, mengganggu orang lain, tahu nggak?
1: Ih, kenapa sih Pit? Masalah amat. Kan motor aku, ya suka-suka aku lah.
0: Emang sih motornya punya kamu, tapi orang lain juga terganggu sama suara bising motor kamu. Selain itu, suara knalpot motor itu juga ada aturannya loh. Suara knalpot diatur dalam Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup nomor 7 tahun 2009. Di dalamnya disebutkan bahwa motor berkubikasi 80-175 cc tingkat maksimal kebisingan 80 dB. Dan untuk motor di atas 175 cc maksimal bising 83 dB. Nah, pengendara yang menggunakan knalpot bising bisa dipenjara paling lama 1 bulan atau denda maksimal 250.000.
1: Ah, masa sih Pit? Kok aku baru tahu?
0: Yeay, makanya dikasih tahu jangan pura-pura nggak tahu dan nggak mau tahu.

Oke, top pro 2 masih pendek-pendek informasi untuk kamu. Bahasanya Taman Balai Nasional Komodo yang resmi menyesuaikan distribusi kuota kunjungan harian untuk periode September-Desember 2026. Langkah ini diambil ya untuk menjaga daya dukung kawasan sekaligus penertiban kedatangan wisatawan yang kerap mengubah jadwal sepihak. Nah, Kepala Balai TN Komodo Luki Hartanto mendatangi pengumuman kebijakan tersebut ya pada hari Senin, top pro 2. Dan penyesuaian evaluasi kinerja kunjungan Januari sampai dengan April 2026, di mana banyak pengunjung yang menggeser waktu kedatangan tanpa memberitahukan kuota terbuang di satu sisi, sementara pendapatan melonjak ya di sisi lain. Data Opera 2 mulai sekarang ya kuota harian ditetapkan minimal 500 ribu ya orang, dan juga akan disesuaikan berkala dengan memperhitungkan sisa kuota yang tidak terpakai pakai serta kapasitas kapal pesiar. Nah, pengunjung wajib tanpa pro 2 data sesuai dengan tanggal tertera di etiket. Jadi perubahan jadwal sepihak tidak lagi dibenarkan. Pengawasan dan juga ya pemantauan dan evaluasi terhadap seluruh aktivitas wisata juga diperketat. Seluruh wisatawan diwajibkan memenuhi ya ketentuan yang berlaku. Nah, tanpa pro 2 ya Luki juga berharap kebijakan ini didukung penuh ya oleh semua pihak wisatawan, pelaku usaha hingga pemangku kepentingan ya. Nah, top pro 2 ya, ini ada kuota kunjungan harian di Taman Komodo top pro 2 dibatasi ya 500 orang per hari. Nah, pengen diinformasikan juga nih top pro 2 untuk kaum muslimin dan muslimat ya, maksudnya waktu sholat fardu asyar untuk wilayah Kota Ranai dan sekitarnya ya, edisi hari Sabtu nih top pro 2 di pukul 14 lewat 49 menit ya waktu Indonesia Barat. Nah, seperti biasanya top pro 2 sebelum masuknya waktu sholat fardu asyar ya di wilayah Kota Ranai dan sekitarnya, lagu-lagu berdoa islami akan dapat dihadirkan untuk teman pro 2.

Di Pro 2 teman terbaik kamu, teman Pro 2, selamat sore kembali bersama aku Rusnepi sore ini ya, Sabtu 26 September 2026. Senang banget ya teman Pro 2 karena udah sebentar lagi Oktober ya. Dan hari ini teman Pro 2 cuaca pun dari pagi itu sampai sekarang itu cerah banget ya, setelah kemarin itu beberapa hari hujan ya. Hari ini terlihat cerah, cerah banget, malah kayak sampai sore ini masih kayak masih siang ya teman Pro 2. Nah teman Pro 2 yang hari ini sedang beristirahat atau sedang bersama keluarga ya, akan kami temani kamu dengan lagu-lagu pilihan dan informasi terupdate tentunya. Tetaplah di Pro 2 teman terbaik kamu.

0: Kayaknya gak ada orang nih. Buang di sini aja deh.
1: Wah, bau apaan nih? Sepertinya dari arah sana deh. Ya ampun, Wi, kok dibuang ke situ sih? Kan di sana sudah ada tempat sampah. Tuh, lihat kan?
0: Loh, emangnya kenapa sih, Ra? Lagian udah biasa kok ini.
1: Kamu tahu nggak, Wi? Dari ulah kamu itu bisa membuat orang di sekitar kamu terganggu loh. Bukan hanya itu saja. Nih, dari hal yang mungkin kamu anggap sepele ini bisa berdampak besar loh. Faktanya, 60% pencemaran air disebabkan oleh sampah. Selain air dan tanah, sampah juga dapat mencemari udara. Sampah yang dibuang sembarangan ini diurai kembali oleh lingkungan, lalu melepaskan sejumlah zat kimia dan mikropartikel berbahaya. Para peneliti memperkirakan lebih dari 40% sampah dunia itu dibakar di udara terbuka. Pembakaran tersebut dapat melepaskan emisi beracun yang bisa menyebabkan masalah pernapasan dan berbagai masalah kesehatan lainnya. Gak hanya itu aja loh, jutaan ton sampah yang mengambang di lautan itu bisa mengancam keselamatan biota laut, termasuk berbagai jenis ikan yang menjadi sumber makanan bagi manusia.
0: Oh gitu ya, Ra. Oke, Ra, gak gitu lagi deh.
1: Nah, gitu dong, Wi. Masih mau gak peduli dengan lingkungan? Menjaga lingkungan, menjaga bumi kita. Kalau bukan kita, siapa lagi? Kalau bukan sekarang, kapan lagi?

Ya di Prodo, teman terbaik kamu, teman Prodo ya, masih bersama kami dan masih kami temani kamu dengan lagu pilihan dan informasi terupdate. Kali ini teman Prodo ada informasi terkait aktris Rahayu Saraswati ya, yang mengangkat suara keluarga korban perdagangan orang yang selama ini jarang terdengar melalui panggung monolog perdananya. Teman Prodo, monolog berjudul Kalau Bukan Aku tersebut dipentaskan dalam Monofly Festival 2026 di Taman Ismail Marzuki, Jakarta, Jumat 25 September 2026. Nah, menurut Saraswati nih ya, pemberitaan selama ini lebih banyak membahas kasus perdagangan orang ya, padahal pengalaman keluarga korban yang ditinggalkan dengan luka dan trauma itu sering tidak terdengar.

Kemudian Sarah juga mengungkapkan proses penulisan naskah yang berlangsung sekitar 6 bulan. Wow, lumayan juga ya teman produ. Jadi sejak Maret hingga September 2026, proses tersebut mencakup penulisan, penyuntingan, serta revisi hingga awal September lalu. Monolog tersebut teman produ menjadi karya perdana Sarah yang sekaligus ditulis dan diperankan secara langsung nih ya. Ditulis kemudian diperankan langsung monolognya ya teman produa. Karya ini juga menjadi ruang baginya untuk menyampaikan isu perdagangan orang melalui pendekatan seni pertunjukan.

Dan Teman Pro 2, Sarah berharap penonton dapat menikmati pertunjukan sekaligus memahami pesan mengenai perdagangan orang ya. Ia menegaskan korban dan keluarga korban harus diberikan ruang untuk didengar serta diperjuangkan masa depannya.

Jam tangan merupakan aksesoris yang cukup sering digunakan oleh banyak orang untuk berbagai kebutuhan. Seperti yang kita ketahui, bahwa memang fungsi dari jam tangan adalah untuk menunjukkan waktu, sehingga memudahkan penggunanya dalam melihat jam. Namun, nyatanya jam tangan yang digunakan sebetulnya bukan hanya terbatas pada fungsinya saja, melainkan juga nilai estetika yang ada di dalamnya. Tahukah kamu, jam tangan dirancang dengan baik dan seimbang sehingga mampu mengekspresikan emosi dan kualitas melalui material, warna, bentuk, dan konstruksi secara keseluruhan. Tak heran apabila jam tangan memang syarat dengan nilai estetika sebab kualitas yang memang dimilikinya.

0: Sayang, kok sayurnya gak dimakan sih?
1: Tak mau makan sayur, ah.
0: Gibran tahu gak manfaat sayur untuk tubuh kita?
1: Emang apa, Bu?
0: Sayur sangat bergizi untuk tubuh kita. Selain makan sayur, kita juga harus makan buah. Karena sayur dan buah dapat membuat tubuh sehat dan melindungi kita dari berbagai macam penyakit.
1: Jadi, kalau makan buah sayur, tak ada sakit, Bu.
0: Iya, sayang. Sayur dan buah bisa buat Gibran tinggi loh. Katanya mau jadi polisi.
1: Yalah, Bu. Gibran mau makan sayur nih. Setelah ini, kita makan buah ya, Bu.
0: Sadarilah sedari dini, manfaat mengkonsumsi sayur dan buah untuk anak menuju keluarga sehat dan cerdas.

sama Om Rio Nada Bumi. Nah, kira-kira keseruan apa yang bakal terjadi di sore hari ini teman berdua setelah tadi udah ditemenin sama Davi dan Edit di International Top 20 Jakarta dan juga National Top 20 Jakarta pastinya. Nah, kalau lo kira-kira mau absen di sore hari ini boleh banget teman berdua gue buka di 0811-800-105 dan sambil menemani lo di sore hari ini satu lagu dari Nadif Basalama dengan Penjaga Hati karena sore hari ini kalian adalah penjaga hati gue. Here we go.

0: Terus di BFM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu, teman Pro 2 di sore hari ini. Di hari ini teman Pro 2 udah tahu ya, kalau jam 4 sore gue gak mungkin sendirian, karena sudah ditemani sama the one and only Om Rio Nada Bumi. Halo Om.
1: Halo, selamat sore Om.
0: Wede, gimana kabar Om Rio hari ini?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Luar biasa
1: dan
0: ya.
1: Dan gak enaknya panas banget sih, melekat.
0: Pacet juga gak sih hari ini?
1: Hari ini sih gue sih dari rumah enggak sih.
0: Oh enggak ya, aman ya. Tapi emang hari ini cukup apa ya, sumuk ya kalau bahasa orang Jawa ya.
1: Sumuk, betul.
0: Sumuk ya.
1: Macet tadi malam kan, bola menang kita.
0: Oh parah. Iya. Bener. Asik. Tapi gue juga ngerasa kayaknya orang udah pada gajian kayaknya, oh makanya pada keluar hari
1: keluar.
0: Ini
1: betul,
0: iya
1: betul.
0: Gitu
1: makan bareng-bareng sama keluarga.
0: Bener. Lagi family time ya.
1: Family time.
0: Nah,
1: lu gak family time sendirian aja?
0: Ya biasa lah.
1: Atau jomblo?
0: Biasa lah. Kalau hari ini nemenin teman Pro 2 dulu.
1: Iya ya.
0: Yoi. Nah, ngomongin tentang family ya.
1: Iya.
0: Family tuh biasanya kalau anak-anak reggae tuh juga suka sebagai family tuh nongkrong banget Om.
1: Setahu gua anak reggae ini family-nya kuat.
0: Kuat banget.
1: Ya,
0: kuat
1: dia
0: banget.
1: Lebih mementingkan family-nya dibandingkan lagunya itu sendiri.
0: Yo ma.
1: Ya, benar nggak ya? Kita tanya man teman-teman.
0: Nah, sore hari ini kita kedatangan siapa nih Om Rio nih?
1: Ini gue bawa satu band, genrenya reggae.
0: Oke.
1: Nah kita ngobrol seputaran reggae dan ini menurut gue sih keren bandnya. Dan dia punya base camp di daerah Tangerang Selatan.
0: Oke.
1: Dan hari ini gue bawa kesini kita ngobrol-ngobrol bareng. Dan serunya adalah biasanya reggae itu kan biasanya di judul lagu itu ada khasnya kan.
0: Betul.
1: Nah, cuman ini lebih khas lagi nih.
0: Oh kenapa tuh?
1: Karena judul lagunya kalau reggae kan bisa dikatakan gaya jogetnya kan khas ya.
0: Khas banget, khas banget.
1: Di sini dia bikin judul Bulan Menari. Nah, ini kan gimana cerita dengan lagu yang judulnya Bulan Menari.
0: Wede. Oke, boleh dong dikenalin nih. Ini kita kedatangan siapa sore hari ini di Pro 2 nih?
1: Kita kedatangan satu kelurahan. 1, 2, 3, 4, 5
0: langsung. Ada 5 ya abang-abang di sini ya. Siapa aja dong, boleh di absen nih.
1: Oke, sebentar.
2: Halo, saya Ari dari The Fitris di vokal.
0: Oke, vokal. Terus siapa lagi?
3: Di sini gue sebagai basis di The Fitris dipanggil biasa Ruri, kalau enggak Ambon.
0: Oh, oke, Bang Ruri atau Bang Ambon ya. Oke, Bang, boleh Bang. Dari sebelah sini sekarang, siapa nih?
4: Oh, saya Aldan, sebagai drummer di The Fitris.
0: Arden?
4: Alden.
0: Oke, Bang Alden. Terus siapa lagi nih?
5: Saya Wahyu, biasa dipanggil Awis.
0: Awis?
5: Iya, Awis.
0: Awis, oke.
5: Di gitar.
0: Oke, Bang Awis di gitar. Terus Bang?
6: Kalau saya Ian, biasa dipanggil Ngai, main keyboard.
0: Oh, Ian dipanggilnya?
6: Ngai.
0: Kok bisa Ngai? Kok bisa Ngai sih?
6: Agak sulit.
0: Oh. Kan juga enggak ada eng. Oh iya. Oh Ngai. Boleh. Dan kita sudah kedatangan sore hari ini teman berdua The Fitters. Tepuk tangan dulu dong. Jadi kita kedatangan Om sore hari ini teman-teman The Fitters dan mereka
2: Fitris.
0: Punya
2: The Fitris.
0: Oh The Fitris.
2: Yeah.
0: Fitris bukan Fitters ya?
2: Bukan.
0: Oke, okay, The Fitris lebih band dengan genre apa tadi Om?
6: Reggae.
0: Yeah. Nah, kira-kira nih boleh nggak diceritain dulu dari awal mulanya The Fitris ini berdiri gitu, karena namanya lucu nih The Fitris ya, kayak sinetron ya Cinta Ay, Fitris ya. Ay, nah boleh
6: ini sama dengan Nyonya Mendir.
0: Iya. Boleh siapa nih, Bang Ari atau siapa, Bang Ambon,
2: Bang Wahyu, coba
0: Bang Wahyu.
2: Kalau dari saya band ini terbentuk dari tahun 2002.
0: Widih.
2: Dengan beberapa kali pergantian personel.
0: Gokil.
2: Sempat kita vakum juga. Terus gabung lagi, bikin lagi sampai sekarang.
0: Widih.
6: Ini posisi paling terakhir nih ya.
2: Iya.
0: Paling terakhir ini.
2: Format terakhir.
0: Betul. Okay.
6: Itu bubar semua terus ganti baru yang gak ada sama sekali.
2: Kalau dibilang
0: kosongan ya.
2: Dibilang bubar sih enggak ya. Kita vakum. Ya. Vakum sih ya karena kesibukan masing-masing ya. Jadinya kita vakumin dulu deh.
0: Iya.
2: Terus kita ketemu lagi, ngumpul bareng lagi.
5: 2023.
2: 2000 berapa? 23 ya?
0: 2023. Oke, 2023.
2: Kita bangun lagi.
6: Pandemi itu ya.
2: Iya, habis pandemi.
0: Itu berarti selama kurang lebih hampir 20 tahun vakumnya, Bang ya?
2: Lumayan.
0: Enggak, hampir ya.
2: Apa ya? 10 tahunan ya?
0: Oh, 10 tahun. Berarti 2011 ya.
2: Iya.
0: Oke, itu adalah waktu yang sebenarnya buat band kan cukup lama buat vakum ya, Bang.
2: Sangat lama.
0: Waktu itu apa yang memutuskan vakum, Bang? Apakah kesibukan doang atau
2: lebih ke kesibukan sih ya?
0: Sibukan aja ya.
3: Itu ya.
0: Apa itu?
3: Jadi sebelumnya format awalnya itu The Fitris yang lebih lama nih Ari sama Wahyu.
0: Ini seniornya nih. Oke. Seniornya nih.
3: Jadi istilahnya mereka udah jalan lama gitu kan, tiba-tiba ada musibah lah.
0: Oke.
3: Okay. Ari ini tadinya dulunya itu gitar.
2: Saya player gitar.
3: Player gitar. Oke.
0: Okay. Rhythm.
3: Iya. Oke. Okay. Harusnya ada almarhum.
2: Oke. Okay. Almarhum makanya.
3: Pas dia meninggal itu sempat vakum lah mereka.
0: Oke. Okay. Baru akhirnya Bang Ari
2: menggantikan posisinya.
0: Gitu. Ya. Tapi kenapa akhirnya dari Bang Ari? Apakah karena emang Bang Ari punya modal vokal juga nih? Makanya ya udah Ari aja deh gitu.
2: Sebenarnya sih dari teman-teman juga sih.
0: Oh gitu.
2: Kita udah pernah audisi ya, Awe ya?
5: Iya, pernah audisi.
2: Berapa orang gitu, cuman kayaknya enggak sesuai ekspektasi kita gitu loh.
0: Standarnya tinggi ya.
5: Kebetulan kan almarhum itu kakaknya Ari.
0: Oh, langsung kakak kandung.
2: Iya, jaling games biasanya.
0: Yeah. Oke.
5: Saya itu cuma mikir gini, ini nyari susah-susah deh DNA-nya aja.
0: Iya. Yeah. Yeah. Karena biasanya segi suara enggak terlalu jauh tuh kalau adik kakak tuh.
2: Tipis-tipis.
0: Iya, benar. Oh, gitu. Nah, kalau The Fitri sendiri berarti udah berapa kali ngeluarin karya atau single atau album?
5: EP waktu itu.
0: EP. EP
2: ya.
0: EP itu tahun berapa tuh?
5: EP itu tahun 2023.
0: Oke.
5: Okay. Itu 5 lagu, cuman kita take down.
0: Oh, kenapa di take down tuh?
5: Karena waktu itu juga kan kebetulan almarhum.
0: Uh-huh.
5: Kita pikir kan, diganti suaranya Ari nih, take down aja dulu deh.
0: Oh, gitu.
5: Nah, ini single baru.
0: Berarti diremajakan ya lagunya ya.
2: Iya,
0: ya,
2: betul.
0: Iya.
2: Asik.
0: Iya. Biar tetap belia.
2: Iya. Menolak tua.
0: Oke, berarti sebelumnya nih kalau dari The Fitri sebenarnya kiblat musiknya kemana sih? Kalau Indonesia kan kita bisa ngomong kayak ada beberapa band reggae juga kayak Soulja dan lain-lain ya. Kalau The Fitri kiblatnya kemana?
2: Kita lebih ke Sublime sama 311 kali ya.
0: Oh.
2: Lebih ke situ kayaknya.
0: Itu udah dengerin itu berarti dari sebelum tahun 2002 dong.
2: Iya.
0: Iya. Yeah.
2: Iya.
0: Di saat era musik itu masih pop ya. Masih pop banget ya di zaman itu ya.
2: Iya.
0: Alternatif ya?
2: Betul.
0: Oke. Dan akhirnya banyak ambil inspirasi dari situ ya.
2: Iya.
0: Oke.
2: Dari segi musiknya kita ngambil juga dari situ.
0: Berarti terakhir rilis EP.
5: Terakhir rilis itu ya EP
0: di tahun 2023 itu terakhir. Oke. Nah kalau buat abang-abang nih dari The Fitris, kalau di zaman sekarang lah kita ngomongin reggae ya.
2: Iya.
0: Itu kan sebenarnya punya segmen yang niche banget gitu, orang yang spesifik banget dengerin reggae.
2: Mm-hmm.
0: Kalau zaman dulu, zaman slang mungkin generasi biru itu banyak banget tuh fansnya kan.
2: Iya.
0: Nah kalau di zaman sekarang nih reggae, apakah sesusah itu atau masih seasik zaman dulu? Kayak tahun 90-an, 2000 awal gitu. Kalau dari Bang Ari gimana?
2: Kayaknya asikan
0: sekarang?
2: Dulu kali ya. Okay. Sekarang cuma kalau sekarang lebih dipermudah aja. Dengan teknologi.
0: Okay.
2: Dulu kan kita emang agak sulit ya buat rekaman aja tuh kayaknya gimana gitu kemarin.
0: Iya. Yeah.
2: Sekarang lebih sewa studio mahal buat recording segala macam lah. Sekarang lebih dipermudah, kita di rumah aja bisa produksi.
0: Sedap. Iya sih. Dan kalau skena, gue nggak tahu nih, gue pengen nanya jujur, kalau dari skena reggae sekarang gimana trennya? Kalau dulu kan nongkrong banget gitu, orang semua nongkrong di satu tempat yang sama gitu. Kalau sekarang skena reggae gimana sih?
2: Sekarang mah di mana-mana ada.
0: Oh gitu.
2: Sekarang bahkan udah
3: lebih banyak sih kayaknya ya.
0: Oh iya.
2: Komunitas banyak sekali.
7: Reggae. Itu kayaknya enggak kelihatan ya. Padahal mereka tuh satu tahun itu bisa puluhan acara.
0: Oh.
2: Iya, betul.
7: Reggae mau apapun. Jadi ID-nya terbentuk.
0: Oh gitu.
2: Betul.
7: Kalau nonton itu ribuan yang nonton.
0: Oh iya.
7: Iya. Sama yang pop.
0: Secara
7: marketing atau secara media memang dia batasannya komunitas.
0: Ya,
7: seperti musik populer yang diangkat selalu kan.
0: Dia basicnya komunitas ya.
7: Kalau nonton kemarin terakhir gua nonton di
0: boleh pakai mic?
1: nonton di Gading Serpong itu rame banget yang nonton.
2: Tujuan ya?
1: Iya.
2: Tujuan
0: reggae ya?
1: Rame, reggae full.
0: Oh, full reggae?
1: Full reggae.
0: Wah, gokil.
2: Pecah banget.
0: Wah, gila. Kebayang sih kayak apa ya?
1: Iya.
0: Di zaman sekarang kayak gitu.
1: Iya. Jadi secara komunitas, hari ini mereka bikin single ataupun album, udah pasti komunitasnya ada dan mereka udah pasti punya fans. Dalam arti tinggal bagaimana secara industri musik tadi ngomong di luar, fans-fans yang kecil-kecil ini harus di grab.
0: Oh iya.
1: Gak bisa ditebarin begitu aja.
0: Iya, karena mereka mencar ya jatuhnya. Iya.
1: Bukannya gak punya komunitas, mereka punya.
0: Cuma masih terpecah nih.
1: Nah, tugasnya sekarang dengan ada digital, sosial media, lagu yang keluar nih misalnya ini, mereka ini harus segera bagaimana create something for the komunitasnya dia.
0: Sedap.
1: Balik lagi seperti kayak lama, Iwan Fals punya komunitas.
0: Betul.
1: Slang punya komunitas slankernya. Sampai hari ini puluhan tahun, mereka tetap build community-nya.
0: Iya, betul.
1: Jangan sampai mencar, hilang dan lain-lain.
0: Iya sih,
1: nah, sepakat. Nah, tugasnya band inilah harusnya sampai IP-nya, sampai dia udah nggak ada nanti, IP tetap ada.
0: Tetap ada.
1: Dan diurus dengan anak cucunya mereka.
0: Wih deh, sedap.
2: Setuju
0: ya?
2: Itu impian banget.
0: Oke, nanti kita juga bakal dengerin Om ya, kali lagunya The Fitris ini yang Bulan Menari.
1: Bulan Menari.
0: Oke, teman berdua, nanti kita bakal dengerin, jadi jangan kemana-mana. Nanti kita bakal masih ngobrol pastinya teman berdua sama The Fitris. Jadi jangan kemana-mana, masih di 105 FM Pro 2 Jakarta.

0: menuju 500 tahun Kota Jakarta.
1: Setiap kota menyimpan cerita, dan seringkali kisah itu tersembunyi di balik gedung-gedung yang tinggi, jalan besar yang ramai, atau di sudut halte bis kota. Ini adalah kisah sebelum Jakarta.

0: Sesuai dengan namanya, Kampung Melayu dihuni oleh etnis Melayu sejak abad ke-17. Etnis ini sebenarnya sudah menghuni pesisir Batavia jauh lebih awal. Namun, VOC mengatur pemukiman etnis secara terpisah. VOC menunjuk seorang yang berpengaruh di komunitas etnis tertentu sebagai kapitan. Salah satu kapitan Melayu yang paling berpengaruh adalah Wan Abdul Bagus. Ia dikenal sebagai perintis Kampung Melayu yang kini berada di daerah Jatinegara. Wan Abdul Bagus menjadi Kapitan Melayu sekitar tahun 1656. Tugas utamanya adalah memimpin orang-orang Melayu di Batavia, menjalin relasi dengan penguasa lokal dan penghubung kepentingan koloni. Tak jarang, ia diminta VOC untuk menulis dan menerjemahkan buku. Di bagian selatan Kampung Melayu, Wan Abdul Bagus memiliki bawahan. Namanya Ence Awang, berpangkat Letnan Melayu. Seiring berjalannya waktu, wilayah sekitar hunian Ence Awang lebih dikenal dengan nama Cawang. Wan Abdul Bagus menjadi kapitan sampai kematiannya tiba pada tahun 1716. Setelah itu, jabatan Kapitan Melayu diambil alih oleh putranya, Wan Dullah. Nasibnya sebagai kapitan hanya berlangsung 16 tahun. Wan Dullah diasingkan ke Sri Lanka karena dendam Gubernur Jenderal VOC di Derek Durven yang tidak senang ditagih utangnya.
1: Menuju 500 tahun Kota Jakarta.

0: Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, baru aja kamu dengerin Bulan Menarik dari The Fitri. Sedap. Asik ya.
1: Joget malam hari, pakai api unggun, pantai.
0: Di Buperta kali kalau api unggun.
1: Asik tuh. Pakai baju pramuka gitu ya.
0: Iya,
1: pakai kambing guling.
0: Iya, kayak persami. Kayak lagi persami ya. Tapi ya sih, ini lagu asik banget ya. Mungkin dari The Fitris boleh diceritain nggak, kenapa akhirnya lagu Bulan Menari ini kayak emang asiknya best time-nya didengerin pas lagi ngumpul gitu sama teman-teman. Boleh dari siapa nih, Bang Ari atau siapa nih?
2: Bapak Wahyu.
0: Baik, silakan Bapak Wahyu mungkin.
2: Mas Wahyu.
3: Kenapa?
1: Kenapa bapak ya?
2: Udah bapak emang.
0: Boleh Bang Wahyu, silakan Bang.
3: Sebenarnya itu kan biasa apa sehari-hari lah nongkrong kita kan masih zamannya muda begadang.
0: Gue lah zamannya muda. Sekarang udah.
3: Sekarang masih muda.
0: Oh iya. Cuman tua. Iya. Kelihatan. Oh jadi emang ya ngebayanginnya pas lagi ngumpul-ngumpul ya.
3: Iya. Oh. Kita banyak gabut kan dulu masih pengangguran.
0: Iya.
3: Jadi sering nongkrong sampai pagi, curhat, apalah, ngelakuin yang lebih ke kreatif sih sebenarnya. Bikin lagu
0: sampai pagi tuh.
3: Sampai pagi. Karena
0: saya
3: tidur.
0: Iya. Kebalik ya jamnya. Jamnya kebalik ya.
2: Pola hidup terbalik.
0: Iya.
3: Pengangguran. Musisi kan rata-rata gitu, seniman di studio. Baru rame malam.
0: Malam baru ada callingan tuh biasanya tuh ya. Iya. Oh gitu. Jadi emang sebenarnya ngambil imajinasinya tuh dari waktu nongkrong zaman dulu ya. Oke, tapi dari lagu ini sebenarnya ini enggak sih ngebayanginnya kayak ya ini lagu buat anak sekarang nih yang masih nongkrong nih gitu.
3: Nah, itu yang enggak kepikiran, maksudnya kalau visioner ya sampai ke sini gitu kayaknya waktu itu enggak sih. Enggak kepikir kayak gitu yang ada. Oh, ini lagu enak nih.
1: Bikin aja
3: bisa relate sehari-hari gitu.
0: Oh, jadi ya udah biar yang dengerin siapa deh gitu ya. Oke. Tapi kalau lagu ini ada dari The Fitris ada kesulitan enggak waktu ngetek atau waktu produksi gitu?
3: Enggak ada sih.
0: Wih,
3: lancar-lancar alhamdulillah.
0: Jago emang jago nih. Jago nih. Iya.
3: 10 tahun buat lagu begini.
0: Iya.
2: Udah matang dah
0: kepele ini.
1: Ada pertanyaan nih dari gua nih. Kalau reggae itu sebenarnya liriknya itu lebih kemana sih? Kalau pop itu kan lebih ke cinta. Ya kan, atau putus hubungan dan lain-lain. Nah, setahu gua kalau gua dengar lirik reggae itu lebih ke kehidupan. Nah, itu benar atau enggak? Atau memang ada yang lain, coba bisa diterangin ya.
2: Sebenarnya
1: lebih apa? Lebih banyak apa
2: gitu? Kalau yang banyak yang gue denger ya malah sosial ya.
1: Oh, sosial.
2: Lebih ke sosial sih.
1: Kritik sosial.
2: Kritik sosial kayak gitu-gitu deh.
1: Kalau reggae gitu.
0: Oh, iya.
2: Kehidupan, kisah nyata atau apa gitu.
1: Atau ngumpul bareng kayak ini menari.
0: Kayak ini. Tapi boleh anak reggae jatuh cinta dong.
2: Oh, boleh.
0: Boleh dong.
2: Sangat boleh.
0: Boleh kan?
1: Ini enggak pernah jatuh cinta.
0: Iya.
2: Kayak nomenok lah itu.
0: Iya. Iya. Karena kalau kita lihat Bob Marley kan ya dia ada juga lagu-lagu cinta enggak sih?
2: Ada.
0: Iya kan banyak kan?
2: Banyak.
0: Iya, kayak No Woman No Cry itu yang paling legend kan. Jadi kayak anak reggae jatuh cinta juga boleh kan?
2: Oh boleh.
1: Boleh dong.
2: Ada sih.
0: The Fitris ada gak lagu reggae cinta gitu?
3: Ada.
2: Nanti
3: coba I Got Love.
0: I Got Love tuh.
3: Oh, tentang cinta tuh. Tapi versi apa? Versi PD banget gitu.
0: Wah.
2: Versi gombal.
3: The Story Almarhum.
0: Oh, Almarhum. No, jadi emang dituangin di lagu reggae ya.
2: Asik.
0: Tapi kalau dari lagu ini nih, lagu Bulan Menari setelah dirilis, feedbacknya ke The Fitris gimana sejauh ini? Oke. Asik banget nih Bang, gitu.
1: Gua banget nih,
0: gua lagi nongkrong. Ya,
2: banyak sih yang kayak gitu.
0: Ada juga tuh.
2: Ada beberapa ngomong. Wah, ini kisahnya gua banget nih Bang.
0: Yes, sih.
2: Gua banget nih.
0: Ini gue lagi pakai di perjusa persami ini Bang gitu. Ada enggak ya?
2: Kalau itu enggak tahu deh ya.
0: Ada enggak yang gue lagi di Puperta nih Bang? lagi pakai.
1: Pakai kacu.
0: Pakai kacu ya. Iya,
2: pakai tambang.
0: Iya, harusnya mungkin marketingnya selain ke anak reggae ke anak pramuka Om ya.
2: Bisa jadi.
0: Iya kan?
2: Iya.
0: Camping. Gue lagi masang pasak nih Bang. Iya. Asik tuh harusnya tuh. Iya kan?
1: Anak gunung.
0: Anak gunung.
2: Kena
0: Bener. Karena kan anak pramuka perlu lagu-lagu persahabatan kan. Oh, iya kan? Betul. Perlu banget gitu. Boleh tuh, boleh. Marketing berikutnya ya. Boleh tuh.
3: Bisa. Sama
0: sih. Iya, kalau misalkan dari The Fitris, tapi sejauh ini dari udah dengerin ke halayak, kira-kira tanggapan yang kalian dapat sesuai enggak dengan ekspektasi The Fitris waktu ngerilis Bulan Menari ini?
3: Sesuai.
0: Kayak semua bisa sing along bareng, bisa joget bareng. Udah pernah dibawain live lagu ini?
2: Oh, sering.
0: Sering ya?
2: Sering.
0: Asik.
2: Terakhir kita main di
3: kemarin acara
1: 17-an
2: ya? Asalnya acara Skuter Owner Group.
0: Oh.
2: Itu oke yang kemarin tuh di mana Gatsu Subroto ya?
0: Di Gatsu. Kata Bang Wahyu 17-an kemarin.
2: 17-an. Enggak. Enggak, kita coba terakhir
1: gitu.
0: Sebelum itu 17-an. Oh, di bawah 17-an. Cocok juga tuh.
2: Ya ini semua berkat manajemen 71. Semua dia sangat kontribusi banget buat kita.
0: Oke. Dia ngasih banyak ini juga, bantuan juga ya.
2: Sangat.
0: Oke. Kalau di Fitris ada ini enggak? Ada fanbase-nya namanya gitu.
2: Nah, tuh.
0: Ada enggak? Ada. Bikin gitu.
2: Lagi dibikin, lagi proses.
0: Cinta Fitris gitu misalkan. Cinta Fitris ya kan bisa juga tuh.
2: Bisa.
0: Iya kan? Cinta Fitris.
3: Dulu ini apa lagi jokes gitu kan. Mau bikin apa nih kita buat fanbase? Trianti Fitrian tuh.
2: Jadi aneh.
0: Jadi laki tuh.
2: Iya.
0: Tapi gua belum nanya ya, The Fitris tuh nama dari mana sih sebenarnya?
2: Itu sih potongan. Bentar,
0: kita coba tanya Bang Ambon nih, kayak belum pengen ngomong dari Bang Ambon. Udah pakai headphone soalnya. Coba Bang Ambon, kayak The Fitris tuh datang dari mana namanya?
3: Yang saya tahu sih ya. Saya
0: dari mana coba?
3: Kalau Alis bilang sih waktu itu kenapa The Fitris gitu kan? Karena kalau kita cari di apa sih?
2: Google. Di Google ya.
0: Di Google.
3: Itu pasti keluarnya paling pertama.
0: Oh.
3: Terus The Fitris, Fitrisnya itu ibaratnya kita tuh kembali ke fitrah.
2: Kembali ke fitrah.
3: Asik. Muslim. Ntar kayak muslimah. Oh.
2: Kembali ke fitri.
0: Kembali ke fitri, Bang.
3: Iya, gitu.
0: Wah, gila.
3: Tinggi semua dong. Oh. Ya.
2: Harusnya sih begitu.
1: Harusnya.
0: Lu juga baru tau, Om?
3: Baru tau.
0: Oh gitu, emang dari situ ya?
2: Iya.
0: Oh.
3: The fitrah artinya gitu ya.
0: Kembali suci.
2: Orang juga mengartikan juga Fitris.
0: Mm-mm.
2: Mohon sehat.
0: Ah, bisa. Bisa. Bisa pohon sehat ya.
3: Kelapa tadi, Bang.
0: Pohon kelapa.
2: Pohon kelapa sehat. Kelapa hijau.
0: Ya pramuka bener kan? Iya kan logonya. Oh iya, pramuka. Iya kan?
3: Emang depannya itu ada koko.
0: Iya. Oh iya bener. Emang marketnya pramuka berarti. Fix ya, pramuka. Persis. Iya. Dan jadi emang ternyata namanya dari situ, dari kembali ke fitrah.
3: Tapi nama ini bagus. Nah, ngomong-ngomong nama ya. Nah. Band gua dulu itu namanya Akar.
0: Akar.
3: Waktu zamannya raja keluar, Akar keluar, Om.
0: Oh.
3: Nah, raja jadi raja, akarnya tumbang. Doa lo bener. Doa,
0: ya. Akarnya dicabut ya.
3: Dicabut ya. Jadi mau enggak pernah naik.
0: Oh, iya.
3: Jadi nama itu penting untuk sebuah band.
0: Iya.
2: Iya betul.
0: Tapi ini mengilhami juga nggak, kayak kalian nih The Fitris udah, ya udahlah gue udah kembali ke fitrah gue lah, gue udah suci lagi nih gitu.
3: Kurang lebih sih sebenarnya itu kayak ini aja ya Pak, yang penting ada artinya dah gitu. Karena sebenarnya yang kita awal itu memang googling tuh. Itu saat paling pas kita googling tuh ada di pertama, terus pas diartikulasin tuh kita kayak senyum, jadi senang terus.
0: Oh, The Fitris ya.
2: Walaupun menderita.
0: Oh iya. Yeah.
3: Jadi kan awalnya tuh Fitris,
0: mm-mm.
3: Terus pakai THE, The Fitris.
0: Mm-mm.
3: Sampai sekarang udah lebih aneh lagi deh.
0: Pakai DE ya.
3: DE, FI, terus di belakangnya puan sehat deh paling enggak. Nanti pas ditanya ada artinya kita
0: Fitris. Iya. Oh, jadi emang lu nyiapin untuk gua tanya kayak gini ya? Emang udah disiapin ya?
2: Udah prepare.
0: Iya. Untung gua tanya.
3: Ada pengalaman juga kan gini, apal arti sebuah nama.
0: Iya. Yeah.
3: Kayak Kodak kan gitu ya?
0: Iya benar.
3: Artinya apa gitu?
0: Kodak nggak ada artinya, cuma dia suka huruf K-nya aja katanya kan. Yeah. Oh, The Fitris kayak gitu nih. Oh.
3: Sebutin orang senyum nih gitu loh. Idris gitu.
0: aneh banget ya. Aneh banget sebenarnya. Tapi oke lah. Kan Regi bebas ya.
2: Bebas.
0: Regi bebas. Iya benar. Oke, teman berdua nih, buat lo yang masih mau nanya sama The Fitris, boleh banget ya gue buka sore hari ini di 0811-800-105. Kalau lo mau nanya hal-hal yang aneh juga boleh tentang The Fitris. Ya. Berhubung mereka juga kayaknya enggak suka hal-hal biasa ya. Ya. Kayak terlalu mainstream juga enggak suka. Out ya. Out of the box. Out of the box banget. Oke, teman berdua, gue masih buka di WhatsApp ya.

0: 105FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Nah, gak kerasa banget kita udah masih bersama dengan The Fitris ya, tadi Om ya. Kita masih bersama The Fitris. Dan ini lagu ini Bulan Menari udah bisa didengerin di seluruh streaming platform ya.
1: Seluruh streaming platform. Dan kebetulan lagu ini kan ada di gua distributornya.
0: Oke.
1: Jadi kerjasamanya, batasannya sekarang masih untuk distribusi.
0: Oh.
1: Dan belum masuk ke ranah-ranah lain.
0: Oh, berarti dan, Nada Bumi selaku distributor.
1: Distributornya untuk lagu ini. Dan kebetulan produsernya di Fitris itu kan juga temen. Dan kita sama-sama label, sering kontribusi dan juga kolaborasi.
0: Oh, berarti lu yang bagian ini ya, apa ngestrikain CD gitu ya, biar didistribusiin gitu kan. Kayak zaman dulu gitu ya.
1: Zaman dulu. Cuman virtual semua sekarang. Awang-awang semua.
0: Oke, berarti ini juga udah bisa didengerin di Nada Bumi juga ya?
1: Iya.
0: Nah, kalau di The Fitrisnya ada ini nggak? Ada video klip atau visualizer nanti rencana ke depan?
2: Oh, rencana sih ada.
0: Ada?
2: Ada.
0: Jadi apa nih?
2: Nanti tuh dari manajemen ya? Dari label kita, 71 yang proses.
0: Oke, jadi rencana bakal ada MV, video klip?
2: Iya.
0: Oke.
3: Di Eropa.
2: Pengennya.
3: Kan boleh dong.
0: Yoi, belum bisa di-spill ya. Enggak,
3: biar gua ngomong Eropa, produsernya denger kan.
2: Amin. Diaminin aja dulu ya kan.
0: Tapi buat The Fitris ada yang mau disampaikan mungkin buat pendengar dan juga teman produser seluruh Jakarta nih hari ini, mungkin dari The Fitris pengen bilang apa nih ke teman-teman?
2: Ya, pengen bilangnya semoga karya kita bisa diterima.
0: Amin.
2: Di musik industri musik Indonesia.
0: Amin. Oke. Pokoknya thank you banget The Fitris, sukses terus ya buat project-projectnya ke depannya.
2: Terima kasih Pro 2.
0: Thank you banget. Dan juga jangan lupa untuk tetap didengerin lagu The Fitris Bulan Menari ya.
2: Yoi dong.
0: Di-subscribe dan juga dipantengin terus. Instagram ada Instagram?
2: Ada.
0: Apa?
2: The Fitris aja.
0: Oh iya deh. Cari The Fitris official.
2: Official ya.
0: TikTok ada TikTok?
2: Ada juga ya.
0: Nah, TikTok dicari juga tuh. Sering live.
3: Lu denger dong. Apa? Fitris aja,
0: kita
3: ada official.
0: Benar. Iya, benar. Ini orang mau nyari juga bingung nih. Kayak gua nyari yang official apa enggak nih?
2: Yang official aja. Kan enggak pada bingung.
3: Teman kesalahannya ada di mana? Di hostnya.
0: Iya. Bang, harus ngobrol kayak Ben ini. Sering ngobrol harusnya ya.
3: Salah dengar.
0: Iya. Banyak ya. Padahal jarak mereka cuma beberapa meter ini. Enggak jauh-jauh banget ya. Iya.
3: Panggungnya
0: di iya, 1.17-an.
2: Ini sebenarnya kayaknya kurang ngopi.
0: Kurang ngopi. Oke, kalau gitu sukses terus ya The Fitris ya.
2: Terima kasih.
0: Thank you banget udah mampir. Dan teman Pro 2, habis ini bakal tetap dilanjutin sama gue sampai nanti jam 7 malam. So, jangan kemana-mana, masih di Solusi FM Pro 2 Jakarta.

Ya, kembali di Berada Teman Terbaik Kamu Teman Berdua. Ya, saat ini sudah pukul 17:23 waktu Indonesia Barat. Teman Berdua, buat kamu yang saat ini sedang dalam perjalanan, ya, yang baru pulang dari kerja misalnya, atau baru pulang JJS, ya, pulang olahraga, Teman Berdua, aku ucapkan selamat sampai tujuan, ya. Tetap waspada, tetap hati-hati dalam perjalanan, ya. Perhatikan keamanan, ya, Teman Berdua. Nah, Teman Berdua, kami informasikan kepada Teman Berdua, khususnya yang kaum muslimin dan muslimah, bahwasanya masuknya waktu sholat fardu maghrib pada hari ini, edisi Sabtu 26 September 2026, pada pukul 17:44 waktu Indonesia Barat. Menjelang masuknya waktu sholat fardu maghrib, kami hadirkan lagu-lagu yang bernuansa islami.

0: Maria.
1: Ya.
0: Aku udah dapat jawaban dari Tuhan.
1: Emangnya kamu tanya apa sama Tuhan?
0: Pernikahan kita akan baik-baik saja.
2: Ketika kamu berharap sesuatu, kamu menganggap bahwa Tuhan telah mendukung kamu. Tapi saat harapan itu tidak tercapai, kamu menganggap bahwa Tuhan telah meninggalkan kamu. Kamu merasa berhak untuk membalas dan meninggalkannya.

Ibu Kita Kartini berkata, banyak hal yang bisa menjatuhkanmu, tetapi satu-satunya hal yang benar-benar dapat menjatuhkanmu adalah sikapmu sendiri.

kamu melihat apa yang kamu miliki dalam hidup, kamu akan selalu memiliki lebih banyak. Jika kamu melihat apa yang tidak kamu miliki dalam hidup, kamu tidak akan pernah merasa cukup. Oprah Winfrey.

adalah menyukai diri sendiri, menyukai apa yang kamu lakukan dan menyukai caramu melakukan. Maya Angelou.

0: kedua teman-teman, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Saat ini sudah pukul 18 lebih 18 menit waktu Indonesia Barat ya. Sesaat lagi kita akan mengikuti esensi buku kebudayaan dan cagar budaya Kabupaten Natuna.
1: Esensi buku bersama Radio Republik Indonesia Ranai. Esensi resume buku bercerita tentang kebudayaan dan cagar budaya Kabupaten Natuna. Kebudayaan dan cagar budaya Kabupaten Natuna adalah sebuah buku yang menggali kekayaan budaya dan warisan sejarah di wilayah perbatasan Indonesia ini. Buku ini memberikan wawasan mendalam tentang tradisi, adat istiadat, seni dan juga cagar budaya yang ada di Kabupaten Natuna, sekaligus menyoroti pentingnya pelestarian budaya lokal di tengah arus globalisasi. Kabupaten Natuna merupakan bagian dari Kepulauan Riau yang memiliki kekayaan budaya Melayu yang sangat kental sebagai salah satu wilayah terluar di Indonesia. Natuna tidak hanya penting secara geopolitik, tetapi juga menyimpan sejarah dan tradisi yang sangat unik. Buku ini hadir sebagai bentuk dokumentasi sekaligus pengingat akan pentingnya menjaga warisan budaya tersebut agar tetap lestari. Melalui penelusuran mendalam dan berbagai sumber terpercaya, buku ini berusaha mengungkap keindahan budaya Natuna yang kerap terlupakan. Ditujukan untuk masyarakat lokal, peneliti, dan juga wisatawan, buku ini menjadi jendela untuk memahami identitas masyarakat Natuna. Natuna memiliki beragam tradisi dan juga ada istiadat yang masih dilestarikan hingga saat ini. Buku ini mengulas upacara adat seperti pesta pantai dan mandi safar yang mengandung nilai-nilai keagamaan dan juga sosial. Tradisi ini bukan hanya sebagai warisan leluhur, tetapi juga sebagai sarana mempererat hubungan antar warga. Selain itu, buku ini menjelaskan tentang sistem kekerabatan dan kehidupan sosial masyarakat Natuna yang berlandaskan pada nilai-nilai Melayu Islam. Peran adat dalam kehidupan sehari-hari, seperti dalam pernikahan, kelahiran, dan kematian, turut diuraikan dengan detail. Seni tradisional menjadi bagian penting dari budaya Natuna. Buku ini menggambarkan seni tari seperti tari zapin dan tari mendu yang memiliki gerakan indah dan makna filosofis mendalam. Seni musik tradisional dengan alat musik seperti gendang panjang dan rebana juga diulas untuk menunjukkan kekayaan ekspresi artistik masyarakat setempat. Sastra lisan seperti pantun dan cerita rakyat juga mendapatkan perhatian khusus. Buku ini mendokumentasikan beberapa kisah yang diwariskan secara turun-temurun, seperti hikayat Dewa Mendu yang menjadi simbol identitas masyarakat Natuna. Natuna memiliki beberapa situs cagar budaya yang menjadi saksi bisu perjalanan sejarahnya. Buku ini mengulas tentang Masjid Jami yang merupakan salah satu masjid tertua di Natuna, serta berbagai peninggalan arkeologis yang menunjukkan pengaruh perdagangan lintas budaya di wilayah ini. Penulis juga menyoroti pentingnya pelestarian cagar budaya, mengingat banyaknya situs bersejarah yang rentan terhadap kerusakan. Buku ini mengajak masyarakat untuk bersama-sama menjaga dan merawat warisan tersebut demi generasi mendatang. Dalam bab terakhir, buku ini menyoroti tantangan yang dihadapi dalam menjaga kelestarian budaya Natuna. Modernisasi dan globalisasi menjadi ancaman bagi keberlanjutan tradisi lokal. Oleh karena itu, buku ini menawarkan solusi seperti pendidikan budaya sejak dini dan pengembangan pariwisata berbasis budaya. Penulis juga menekankan peran pemerintah dan juga masyarakat lokal dalam upaya pelestarian budaya. Melalui kerjasama yang sinergis, kekayaan budaya Natuna dapat terus hidup dan menjadi kebanggaan bangsa. Pesan utama buku ini adalah pentingnya menjaga dan melestarikan budaya lokal sebagai identitas bangsa. Natuna dengan segala kekayaan budayanya adalah bagian tak terpisahkan dari mozaik kebudayaan Indonesia. Buku ini tidak hanya menjadi pengingat akan pentingnya warisan budaya, tetapi juga sebagai inspirasi bagi daerah lain untuk melestarikan kekayaan budaya mereka. Buku ini juga relevan dalam konteks pengembangan pariwisata berbasis budaya dengan mengenalkan budaya lokal kepada wisatawan. Natuna dapat menjadi destinasi yang unik dan menarik tanpa kehilangan jati dirinya. Kesimpulannya adalah kebudayaan dan cagar budaya Kabupaten Natuna adalah buku yang kaya akan informasi dan wawasan, memberikan gambaran menyeluruh tentang kekayaan budaya di wilayah perbatasan Indonesia. Dengan penjelasan yang rinci dan bahasa yang mudah dipahami, buku ini menjadi referensi penting bagi siapa saja yang ingin mendalami budaya Natuna. Natuna adalah simbol keberagaman budaya Indonesia yang harus dijaga dan dilestarikan. Buku ini mengajak pembaca untuk tidak hanya mengenal, tetapi juga ikut serta dalam upaya pelestarian budaya demi menjaga identitas bangsa di tengah perubahan zaman.

gas air mata ternyata sudah dimulai sejak bentrokan pertama antara Prancis dan Jerman di Perang Dunia Pertama. Perlahan, negara lain termasuk Indonesia pun menggunakannya. Hal ini karena gas air mata dianggap sangat efektif untuk menghalau massa. Dalam waktu cukup singkat, gas ini bekerja dengan mengiritasi selaput lendir di hidung, mata, mulut, dan paru-paru. Sehingga jika tidak menutup area mulut, mata, dan hidung dengan kain, gas akan menyebabkan sakit pada mata, bersin, batuk, sulit bernafas, bahkan mengalami kebutaan sementara. Berada di tempat yang ketinggian adalah salah satu cara mengatasinya, karena kandungan gas air mata lebih berat dari udara. Lalu dengan mencuci bersih pakaian agar gas tidak mengendap dan mengakibatkan masalah kesehatan serius.

Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie. Fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Dari kamu, untuk kamu.

0: Wih, tas baru nih.
1: Iya, keren kan? Jauh-jauh nih beli di luar negeri. Merek terkenal dan limited edition lagi.
0: Kenapa harus jauh-jauh belinya? Buatan dalam negeri juga tidak kalah bagus kualitasnya kok.
1: Iya, kalah pamor dong. Tapi itu tas beli di negara mana? Bagus ya?
0: Oh, ini asli produk dalam negeri.
1: Wah,
0: anak Indonesia ya harus mencintai karya bangsanya. Banyak kok produk asli Indonesia yang sudah mendunia.
2: Cintailah Indonesiamu.

Indonesia disebut sepak bola, ternyata dalam bahasa Inggris ada dua sebutan loh, yaitu football dan soccer. Kira-kira bedanya apa ya? Saat pertama kali sepak bola ditemukan pada abad ke-19 di Inggris, ada juga permainan bola lainnya yaitu rugby. Bedanya, sepak bola hanya menggunakan kaki, sedangkan rugby boleh menggunakan tangan, kaki, dan bagian tubuh lainnya. Olahraga rugby ternyata juga berkembang dan sering disebut dengan football. Charles Rayford Brown yang pertama kali mencetuskan kata soccer sebagai pengganti kata football. Kata tersebut merupakan singkatan dari Association Football atau ESOC yang kemudian ditambahkan akhiran R. Kata e-soccer kemudian dibaca lebih singkat menjadi soccer dan terus digunakan sampai sekarang. Jadi, kata mana yang harus dipakai untuk mengatakan sepak bola dalam bahasa Inggris? Tentu dua-duanya bisa dipakai. Tapi kebanyakan orang akan menyebutnya dengan kata football. Hanya orang Amerika Serikat dan beberapa negara lain seperti Korea dan Filipina yang menggunakan kata

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

musim hujan, banyak kasus terjadi karena masyarakat tidak menyadari gejala-gejala awal demam berdarah ringan. Demam berdarah, gejalanya akan timbul setelah 4-10 hari setelah digigit oleh nyamuk Aedes aegypti. Ada beberapa tindakan yang dapat dilakukan untuk mencegah demam berdarah. Yang pertama, kita perlu memastikan jika di area rumah tidak ada tempat genangan air yang bisa menjadi sarang nyamuk. Yang kedua, gunakan AC atau jaring pada jendela maupun pintu masuk serta kelambu. Ini sangat penting untuk menjaga nyamuk masuk ke ruangan. Yang ketiga, agar nyamuk tidak masuk ke dalam rumah, kita bisa menggunakan penangkal nyamuk. Dan yang terakhir, kita juga perlu memastikan jika area rumah steril dari sampah seperti kaleng, ban, atau ember yang sudah rusak bisa menjadi sarang nyamuk. Tetap terapkan perilaku hidup bersih dan sehat, serta terus berusaha untuk menjaga bumi dari berbagai hal yang mampu memberikan dampak negatif terhadap lingkungan, karena mencintai bumi dimulai dari diri sendiri.

0: Ya, ada lagunya dari Tulus ya, Ingkar, yang sudah mengantarkan kita pada pukul 19 lebih 4 menit waktu Indonesia Barat. Teman Prodo, kita masuk ke Beranda Asta Cita dengan tema budaya dan wisata ya. Teman Prodo, malam ini kita akan membahas tentang silat penyambut tamu, warisan adat Melayu.
1: Seia menyudahi.
0: Nah, dalam budaya Melayu, menyambut tamu bukan sekadar tentang membuka pintu dan mengucapkan salam nih teman pro dua. Ada adabnya ya, ada penghormatan dan ada simbol-simbol budaya yang diwariskan dari generasi ke generasi. Salah satunya adalah tradisi silat penyambut tamu ya. Dalam acara penting misalnya itu kita sering melihat ya, ada dua orang pesilat yang berkreasi ya teman pro dua, yang memperagakan silat ketika tamu itu akan memasuki ruangan di tempat suatu acara. Dengan gerakan yang khas teman pro dua, para pesilat menyambut tamu sebagai bentuk penghormatan sekaligus menunjukkan bahwa budaya Melayu masih hidup dan terus dijaga.

Dan Tumang Pro 2, silat sendiri telah lama dikenal dalam kehidupan masyarakat Melayu, bukan hanya sekedar sebagai seni bela diri, tetapi silat ini juga menjadi bagian dari seni adat identitas masyarakat. Dalam sebuah acara adat atau penyambutan tetamu kehormatan, silat dapat ditampilkan sebagai simbol penghormatan kepada orang yang datang.

Ya teman berdua, kadang kita melihat gerakan pesilat itu mungkin terlihat sederhana ya, tetapi di balik setiap langkah ternyata terdapat nilai keberanian, ketangkasan, kesopanan, dan penghormatan. Ketika rombongan tamu tiba, para pesilat biasanya mengambil

Tema Brodua dalam tradisi Melayu, tetamu memiliki kedudukan yang istimewa ya. Ada ungkapan yang sangat dikenal dalam kehidupan masyarakat Melayu, bahwa tetamu hendaknya dihormati dan dilayani dengan sebaik-baiknya. Karena itu penyambutan melalui silat menjadi salah satu cara untuk menunjukkan rasa hormat tersebut. Pesan yang ingin disampaikan bukanlah tentang siapa yang paling kuat, melainkan tentang bagaimana seorang tuan rumah memberikan penghormatan kepada orang yang datang.

Di tengah perkembangan zaman, tradisi seperti ini ya tentu menghadapi tantangan. Generasi muda itu semakin akrab dengan berbagai budaya dari luar. Sementara tradisi lokal membutuhkan ruang agar tetap dikenal dan dipelajari. Nah, karena itu nih, keberadaan silat dalam acara-acara Melayu menjadi salah satu cara untuk memperkenalkan kembali warisan budaya kepada generasi muda. Dan bukan hanya itu, teman-teman Pro 2 melihat silat sebagai pertunjukan, tetapi memahami nilai yang ada di baliknya.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan play.

Elis. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Jenny.
1: Ah, masa sih?
0: Iya, pengen ngempesin rasanya. Abis kayak balon sih. Tuh juga pipi udah kayak bakpao. Pengen nyubit.
2: Banyak yang tidak menyadari kalau tanpa sengaja perkataannya sudah mengarah ke perilaku body shaming. Daripada kepleset, merugikan, dan membuat orang lain depresi, mending ganti topik obrolan. Seperti ini nih.
0: Hai Bi, apa kabar? Tuh, kangen banget rasanya sama kamu.
3: Iya nih, aku juga kangen banget sama kamu. Ingat gak sih, waktu kita suka makan bareng di kantin belakang sekolah?
0: Ingat dong.
2: Nah, lebih akrab kan? Jadi, stop body shaming.

Ya masih di beranda Asta Cita ya tahun Pro 2 dan kita masih dengan tema silat penyambutan warisan adat Melayu. Nah tema Pro 2 ya belajar silat itu memang berarti belajar disiplin ya. Siapa nih teman Pro 2 yang mungkin jago silat atau pernah belajar silat ya. Jadi teman Pro 2 belajar silat itu ya belajar disiplin, kemudian mengendalikan diri, belajar menghormati orang lain, dan yang tidak kalah penting nih belajar mengenal akar budaya sendiri ya. Dan nilai-nilai inilah teman Pro 2 yang membuat silat itu tetap relevan untuk diperkenalkan kepada anak-anak dan generasi muda.

Di Tema Pro 2, silat tamu, silat penyambut tamu adalah salah satu warna dalam kekayaan adat Melayu. Di balik geraknya yang tersimpan pesan tentang keberanian, kesopanan, penghormatan, dan persaudaraan. Sebuah warisan yang mengingatkan kita bahwa budaya bukan hanya untuk dikenang, tetapi juga untuk dijaga dan diteruskan.

Itu ngobrol-ngobrol sekian dulu Beranda Astacita kita hari ini dengan tema silat penyambutan warisan adat budaya. Semoga warisan budaya adat Melayu ini tetap terus berkembang dan terus dibudayakan oleh generasi muda dan selanjutnya. Buat kamu teman Pro 2 yang saat ini sedang menikmati makan malam atau lagi mempersiapkan malam minggu ya, yang sudah punya rencana malam ini mau jalan-jalan bersama teman atau bersama pasangan atau di rumah saja nih bersama keluarga ya, aku ucapkan selamat bermalam minggu teman Pro 2, selamat bersantai dan masih kami temani kamu dengan lagu-lagu pilihan.

Indonesia memiliki batu raksasa setinggi 1200 meter, Bukit Kelam namanya, terletak di Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat. Merupakan bongkahan batu terbesar di dunia. Meski bernama bukit, Bukit Kelam sebenarnya adalah batu monolit. Ketinggiannya bahkan mengalahkan Ayers Rock di Australia, yang selama ini disebut sebagai monolit terbesar di dunia.

Bosan dengan rutinitas harian yang itu-itu aja? Mau cari informasi sekaligus hiburan yang santai? Kami punya solusinya. Bisai, Bincang Santai, podcastnya RRI Ranai. Acara podcast yang membawa kamu dalam diskusi santai dan menyenangkan dengan tema menarik di setiap episodenya. Saksikan Bisai hanya di channel YouTube RRI Ranai.

0: Sandi, itu airnya kalau lagi gak dipakai matiin dulu lah. Air itu jangan dibuang-buang.
1: Iya, Mak. Bentar lagi selesai, nah.
0: Apa lah munia nyucinya?
1: Yo biar bersih lah, Mak. Emang apa sih, Mak?
0: Ya Allah, sekarang nih air lagi susah. Kita tuh harus hemat pakai air tuh.
1: Yo jadi cak mano biar air ini hemat, Mak.
0: Iya, kalau keran tuh gak dipakai tuh jangan dibuka. Pakai air tuh sesuai keperluan bae lah.
1: Oh gitu ya, Mak. Ya lah, Mak, besok aku gak boros-boros lagi.
0: Nah iya, bagus. Walaupun kita nanti banyak air, yo kita tetap harus hemat biar air tuh konsisten, tetap terjago. Nah gitu ya.

Teman-teman pasti mengenal burung Garuda. Burung berkalung perisai yang merangkum 5 sila dan disebut Pancasila. Burung yang sampai saat ini masih menjadi perbincangan karena keberadaannya ini punya beberapa fakta yang patut diketahui oleh teman-teman. Ide awal penggunaan burung Garuda sebagai simbol Republik Indonesia berasal dari Sultan Hamid II. Beliau lahir di Pontianak pada tanggal 12 Juli 1913 dengan nama Syarif Abdul Hamid Al-Qadri. Burung Garuda pertama kali diperkenalkan oleh Presiden Republik Indonesia pertama, Bapak Soekarno. Garuda Pancasila ditampilkan kepada publik pada tanggal 15 Februari 1950, tepatnya di Hotel Des Indes, Jakarta. Awalnya penampilan burung Garuda tidak memiliki jambul seperti sekarang ini. Perubahan tersebut dilakukan atas masukan Bapak Soekarno. Burung Garuda memiliki makna yang sangat dalam. Semua makna tersebut terdiri dari kebajikan, pengetahuan, kesetiaan, kekuatan, keberanian, serta disiplin. Faktanya, burung Garuda pada lambang Pancasila ini adalah sebuah gambaran negara Indonesia yang kokoh dan kuat karena memiliki rasa persatuan. Hal tersebut dilambangkan dengan tulisan Bhinneka Tunggal Ika.

Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie. Fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Dari kamu, untuk kamu.

0: Eh, tembok, kamu kok kotor sekali?
1: Masa kamu gak bisa lihat? Ini seni tahu?
0: Seni kok kayak begitu? Kelihatan kotor loh.
1: Kamu sendiri, kenapa pohon? Kok aku lihat, kamu gak pernah tinggi?
0: Gak tahu nih, sebenarnya salah aku tuh di mana ya? Kenapa selalu saja ada yang usil? Jadinya ya begini, pendek terus.
1: Berarti kita senasib pohon. Kalau aku selalu dicoret-coret, kalau kamu ditebang terus.
0: Betul tembok. Peliharalah fasilitas umum dengan baik. Ekspresikan jiwa seni dengan tidak mengotori, apalagi sampai merusak.

Ya deh berada teman terbaik kamu, teman Pro 2 ya. Gimana tuh yang teman Pro 2? Sudah hampir jam 8. Apakah sudah jalan-jalan atau masih di rumah nih? Masih nunggu jemputan? Tentunya sudah prepare ya. Sudah siap-siap tentunya. Sudah rapi, sudah wangi ya teman Pro 2. Nah, bicara tentang wangi nih teman Pro 2, ada sih yang seseorang itu yang punya bisa dikatakan penyakit ya, bau mulut. Nah, ini kayak malu banget gak sih teman Pro 2 kalau kita mau mungkin bareng-bareng pasangan atau teman ya, tapi kita memiliki bau mulut atau halitosis ya, yang merupakan kondisi ya ketika napas atau aroma dari mulut itu menimbulkan bau yang tidak sedap. Nah, teman Pro 2, kondisi ini ya cukup umum dan dapat dialami oleh siapa saja. Tentu bau mulut ini teman Pro 2 yang berlangsung terus menerus itu perlu diperhatikan, karena ya memang bisa menjadi tanda adanya masalah kesehatan.

Nah, jadi tema prodo dari laman Lalu Dokter menyebutkan bahwa salah satu penyebab bau mulut ini adalah kebersihan gigi dan mulut yang kurang terjaga ya. Jadi sisa makanan yang menempel di sela gigi dan permukaan lidah itu dapat menjadi tempat berkembangnya bakteri yang menghasilkan senyawa yang berbau tidak sedap ya. Dan selain itu tema prodo, bau mulut juga dapat disebabkan oleh mulut yang kering atau kurangnya produksi air liur. Nah, kebiasaan merokok nih buat kamu yang perokok nih teman pro 2 ya. Ya, kemudian konsumsi makanan tertentu seperti bawang ya, yang pencinta bawang misalnya, dan makanan yang beraroma kuat serta kurangnya minum air putih juga dapat membuat bau mulut semakin terasa. Dan tema prodo dalam beberapa kondisi bau mulut juga dapat berkaitan dengan masalah kesehatan tertentu di luar rongga mulut ya. Karena kondisi jika mulut, bau mulut tidak kunjung hilang, ini meskipun kebersihan mulut sudah dijaga dengan baik ya, sebaiknya teman pro 2 berkonsultasi dengan dokter gigi untuk mengetahui penyebabnya. Nah, teman pro 2 itu tadi beberapa penyebab bau mulut ya yang mungkin bisa kita hindari ya. Bagi kamu yang perokok, jangan lupa nih sikat gigi, siap bersihkan, jaga kebersihan mulut supaya tidak bau mulut, biar gak minder ya nanti kalau jumpa sama teman atau pacarnya nih teman pro 2. Ya teman pro 2, saat itu sudah pukul 20.02 waktu Indonesia Barat ya. Gak terasa banget kita sudah di penghujung acara untuk seri ceria bersama aku Rusnepi hari ini. Dan nanti di jaga malam kamu akan ditemani oleh rekan Pera Fernanda. So tetap di pro 2, teman terbaik kamu.

Sobat Koma 2 FM Pro 2 RRI Rene, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, selamat malam buat teman Pro 2 semua dimanapun berada. Balik lagi sama aku Vera ya. Kali ini di Jaga Malam, Vera bakal nemenin teman Pro 2 mulai dari pukul 20 hingga ke pukul 24 atau jam 12 malam nanti ya. Seperti biasa, malam ini teman Pro 2 kita santai-santai aja, dengerin lagu-lagu, kemudian juga informasi-informasi ringan dan informasi hiburan buat teman Pro 2 yang lagi santai, gak kemana-mana malam hari ini ya. Malam minggu nih ya teman Pro 2 ya, untuk edisi 26 September 2026. Kita sudah berada di penghujung bulan September, gak terasa ya. Bentar lagi Oktober aja, bentar lagi 2 bulan lagi ya kita bakal berganti tahun ya, 2027 tahun Pro 2. Benar-benar waktu itu gak terasa ya kalau kita menjalaninya dengan slow ataupun dengan gerasa-gerusuk, sama aja ya. Waktu tetap berjalan sebagaimana mestinya. Oke, teman Pro 2, malam hari ini seperti biasa nanti setelah dengerin lagu ada juga informasi hiburan, informasi ringan buat teman Pro 2 yang beraktivitas malam hari ini. Semangat selalu, mungkin ada juga nih yang kayak Vera ya, malam hari ini sip malam, teman-teman medis atau yang lain lah pokoknya ya, yang bekerja di malam hari tetap semangat ya. Oke, abis ini kita dengerin lagu-lagu pop Indonesia dulu ya teman Pro 2. Nanti juga aku mau ajak kamu nostalgia dengan lagu-lagu tahun berapa ya. Nanti aja kita lihat dulu tahun berapa serunya. Atau buat teman-teman yang mau request ya, mau kasih saran ya, mau request, mau saran, kira-kira kita dengerin lagu tahun

beberapa malam hari ini biar seru, mana tuh ada yang mau nostalgia juga ya kan. Oke, jangan kemana-mana dulu, stay tune di Pro 2, teman terbaik kamu.

0: Din, kemarin kamu udah nyelesain tugas belum?
1: Yang mana ya tugasnya ya? Banyak banget soalnya.
0: Itu loh yang kemarin tugas kuliah kita.
1: Iya, nih.
0: Adek kamu jajannya kuat juga ya?
1: Lumayan. Tapi ketebang ribet, ganggu ngobrol kita juga nih.
0: Kemarin aku searching-searching Instagram, ada tempat liburan seru loh, mau gak?
1: Dimana tuh?
0: Ada!
2: Kakak ada Cikbul!
1: Apalagi tuh Cikbul?
2: Ayo, Ciki ngebul! Papa ngegau sih!
1: Bisa aja nih anak, jaman kita mana ada Cikbul?
0: Tapi emang sekarang lagi rame soal keracunan zat nitrogen yang ada di Cikbul tahu?
1: Oh ya?
0: Sekarang tuh cuma modal tren sama viral doang, gak tahu deh kandungannya apa. Belum lagi jajanan lainnya, malah bisa bahaya buat kesehatan.
1: Ngeri juga ya?
2: Ih,
1: udah atuh. Jangan jajan terus ya.
0: Gimana kalau kita main domikado?
1: Oh, enggak. Yuk. Domikado. Awasi pangan jajan anak supaya terbentengi dari pangan jajan berbahaya.

0: mandi. Itu airnya kalau lagi gak dipakai matiin dulu lah. Air itu jangan dibuang-buang.
1: Iya, Mak. Bentar lagi selesai, nah.
0: Apa lah munian nyucinya?
1: Yo biar bersih lah, Mak. Emang apa sih, Mak?
0: Ya Allah, sekarang nih air lagi susah. Kita tuh harus hemat pakai air tuh.
1: Yo jadi cak mano biar air ini hemat, Mak?
0: Yo kalau pekeran tuh gak dipakai tuh jangan dibuka. Pakai air tuh sesuai keperluan bae lah.
1: Oh gitu ya, Mak. Yo lama besok aku gak boros-boros lagi.
0: Nah iyo bagus. Walaupun kita nanti banyak air, yo kita tetap harus hemat biar air tuh konsisten, tetap terjago. Nah gitu ya.

Sering makan tidak habis atau membuang sisa makanan begitu saja? Tahukah Anda, menurut Kepala Perwakilan Badan Pangan Perserikatan Bangsa-Bangsa, sampah makanan di Indonesia mencapai 13 juta ton setiap tahun. Sampah ini paling banyak berasal dari catering dan restoran akibat penyediaan makanan yang berlebihan. Jika dikelola dengan baik, 13 juta ton sampah makanan setara dengan makanan yang bisa dinikmati oleh lebih dari 28 juta orang. Data dari Badan Pusat Statistik pada tahun 2017 menunjukkan bahwa sampah makanan yang terbuang setara dengan 27 triliun rupiah.

0: Wah, jalannya macet. Bisa telat ke kantor nih. Coba tanya Mbah Google ah. Sugeng enjang Mbah, nuwun sewu. Jalan menuju kantor yang nggak macet lewat mana ya?
1: Tidak ada. Semua jalanan ramai dan macet.
0: Loh, kok bisa Mbah?
1: Karena sekarang banyak orang menggunakan kendaraan pribadi. Coba kalau banyak yang memanfaatkan transportasi umum.
0: Oh, benar juga ya Mbah ya.
1: Jelas dong, Google gitu loh. Makanya ini akibatnya, macet di mana-mana. Sudah tahu kan, parem.

0: siapa ya? Eh, bantu isi TTS dong.
1: TTS apaan?
0: TTS teka-teki silang tentang pahlawan nih. Pahlawan Maluku depannya P. Ada huruf R-nya. Siapa ya? P, R, Peter Parker.
1: Ih, kok Peter Parker? Patimura kali.
0: Patimura. Terus lagi nih, pahlawan Banten inisial SAT.
1: Sultan Ageng Tirtayasa.
0: Sultan Ageng Tirtayasa. Kalau jenderal depannya S, bukan Stark kan ya?
1: Sudirman. Ih, kalau superhero aja ingat, kalau pahlawan nasional aja lupa.
0: Maaf. Terakhir, depannya T, pemimpin perang Padri. T, siapa ya?
1: T. Kalau sampai bilang Thanos, awas ya. Itu Tuanku Imam Bonjol. Sekeren-kerennya superhero Marvel, masih lebih keren pahlawan nasional Indonesia. Meskipun berasal dari berbagai daerah, mereka tetap bersatu dan berperang untuk membela Indonesia.
0: Oh iya, hehehe.
1: Hahaha, dapat salam tuh dari Infinity Stone.

BI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: aja nih.
1: Ah, masa sih?
0: Iya, pengen ngepesin rasanya. Abis kayak balon sih. Tuh juga pipi udah kayak bakpao. Pengen nyubit.
2: Banyak yang tidak menyadari kalau tanpa sengaja perkataannya sudah mengarah ke perilaku body shaming. Daripada kepleset, merugikan, dan membuat orang lain depresi, mending ganti topik obrolan. Seperti ini nih.
0: Hai Bi, apa kabar? Tuh, kangen banget rasanya sama kamu.
3: Iya nih, aku juga kangen banget sama kamu. Ingat gak sih, waktu kita suka makan bareng di kantin belakang sekolah?
0: Ingat dong.
2: Nah, lebih akrab kan? Jadi, stop body shaming.

Masih di Pro 2, teman terbaik kamu, Tom Pro 2. Sudah pukul 20 lebih 58 menit waktu Indonesia Barat ya. Satu informasi dulu buat teman Pro 2. Informasi yang ringan-ringan aja ya malam hari ini, sebelum kita lanjutin lagu-lagu kita berikutnya. Tom Pro 2, menggunakan skincare itu seharusnya membantu menjaga kesehatan kulit kan? Tapi pada sebagian orang, wajah justru terlihat lebih kusam setelah menggunakan produk tertentu nih Tom Pro 2, terutama krim pencerah atau produk dengan bahan aktif. Nah, jadi kali ini Tom Pro 2 aku mau kasih tahu kamu beberapa penyebab wajah yang bisa jadi semakin kusam ya. Informasinya ini kita lansir dari laman Halodoc. Pertama nih, menggunakan bahan aktif yang terlalu kuat. Jadi Tom Pro 2, produk dengan kandungan bahan aktif tertentu itu dapat menyebabkan iritasi jika digunakan terlalu sering atau dengan konsentrasi yang tidak sesuai kondisi kulit ya. Jadi kulit yang mengalami iritasi itu biasanya terasa perih, kemerahan, kering atau mengelupas dan akhirnya tampak lebih kusam ya. Kedua, terlalu banyak menggunakan produk skincare. Nah, jadi menggunakan terlalu banyak produk sekaligus itu tidak selalu membuat kulit lebih cepat cerah nih Tom Pro 2. Beberapa bahan aktif bahkan dapat berinteraksi atau membuat kulit bekerja terlalu berat sehingga meningkatkan risiko iritasi. Nah, ketiga adalah skin barrier mengalami gangguan. Jadi skin barrier itu kan berfungsi untuk mempertahankan kelembapan sekaligus melindungi kulit dari berbagai faktor luar Tom Pro 2. Jadi penggunaan produk yang terlalu keras atau berlebihan dapat mengganggu lapisan pelindung tersebut. Nah, keempat, tidak menggunakan sunscreen. Nah, jadi paparan sinar ultraviolet dapat menyebabkan kerusakan kulit ya, memperparah noda hitam dan membuat warna kulit terlihat tidak merata. Karena itu, penggunaan produk pencerah tanpa diikuti perlindungan dari sinar matahari dapat membuat hasil perawatannya kurang optimal Tom Pro 2. Kelima, yaitu produk yang tidak sesuai. Nah, jadi setiap orang tentunya memiliki kondisi kulit yang berbeda ya Tom Pro 2. Produk yang cocok untuk kulit seseorang belum tentu memberikan hasil yang sama pada orang yang lain gitu. Nah, jadi wajah yang tampak semakin kusam setelah menggunakan skincare itu bisa disebabkan oleh berbagai hal Tom Pro 2. Mulai dari iritasi, penggunaan bahan aktif yang berlebihan, terus juga bisa jadi karena skin barrier yang terganggu hingga kurangnya perlindungan dari sinar matahari. Karena itu, jangan langsung menambahkan produk baru ketika kulit mengalami perubahan gitu ya. Nah, karena kebanyakan dari kita ciwi-ciwi nih ya Tom Pro 2, kalau udah pakai sesuatu ya, pakai satu bahan skincare terus ada timbul apa ya, kemerahan misalnya, itu kita langsung panik terus kita langsung ganti lagi ke merek yang lain, kayak gitu diulang-ulang terus. Nah, itu kasihan wajah kamu ya, mungkin aja itu kulit kita baru mau adaptasi ya, baru berinteraksi ya, dia baru mau adaptasi tapi kamu sudah mau ganti yang lain. Jadinya kasihan, lelah kulitnya ya. Jadi bukan tubuh kita aja yang bisa lelah, kulit kita juga bisa lelah, bisa jenuh ya Tom Pro 2 ya. Oke, Tom Pro 2, untuk informasi ini kamu juga bisa akses ya melalui rri.co.id.

Bosan dengan rutinitas harian yang itu-itu aja? Mau cari informasi sekaligus hiburan yang santai? Kami punya solusinya. Bisai, Bincang Santai, podcastnya RRI Ranai. Acara podcast yang membawa kamu dalam diskusi santai dan menyenangkan dengan tema menarik di setiap episodenya. Saksikan Bisai hanya di channel YouTube RRI Ranai dan

banyak banget ya nyamuknya di sini. Pantes. Gimana gak banyak nyamuk coba? Baju kotor bukannya dicuci, malah digantung. Makanya, siapa suruh gantung pakaian kotor? Jadi sarang nyamuk kan akhirnya?

0: Beli ini. Ah, nih sama ini nih.
1: Ibu belanja online lagi. Banyak banget belinya.
0: Mumpung diskon, harus gerak cepat sebelum kehabisan.
1: Beli apa aja? Mana lihat?
2: Duh, ini sellernya abal-abal kok dibeli sih. Harus hati-hati, Bu, kalau lagi belanja online.
1: Oh ya?
2: Sebelum belanja online, Ibu harus cek dulu ulasan toko. Periksa ulasan dari orang-orang yang pernah belanja, dari rating toko dan kolom ulasan. Cek harganya juga. Selalu curiga jika toko menawarkan harga yang terlalu murah dan jauh dari harga rata-rata di pasaran. Jika harga terlalu murah, ada kemungkinan produk palsu atau tidak orisinal. Terus bisa pilih toko yang recommended. Chat dengan penjualnya dulu dan bisa pilih nih opsi COD.
0: Opsi COD? Biar bisa marah-marahin kurirnya ya?
2: Ya enggak lah, Bu.
0: Lalu?
2: Kalau pakai COD dan barangnya enggak sesuai, bisa dikembalikan sesuai prosedur yang berlaku. Udah nih, udah adik pilihin toko yang aman. Sama minta tolong beliin dress satu ya.
0: Pantes pesanan ibu nambah.

Nyamuk seringkali dianggap serangga yang mengganggu. Suara terbangnya yang berisik dan senang menghisap darah membuat banyak orang kesal. Tapi tahukah Anda kalau nyamuk yang menggigit manusia hanyalah nyamuk betina? Menurut Center for Disease Control and Prevention atau CDC, nyamuk betina menggigit mamalia karena mereka membutuhkan protein untuk proses reproduksi alias menghasilkan telur. Kandungan protein asam amino yang dibutuhkan nyamuk betina sebenarnya lebih banyak pada hewan mamalia seperti tikus, sapi, dan lainnya. Namun, lantaran hewan mamalia punya lebih banyak bulu dan sulit bagi nyamuk betina untuk menembus kulit, akhirnya mereka menghisap darah manusia.

0: Mama, boleh nggak aku main hujan?
1: Boleh, tapi nggak lebih dari 30 menit ya sayang.
0: Asik!
1: Tahukah Anda, hujan-hujanan menyimpan banyak manfaat untuk kesehatan tubuh loh? Mencium aroma hujan bisa memiliki efek yang menenangkan. Aroma ini ternyata muncul dari beberapa bahan kimia dalam tanah yang dilepas segera setelah hujan dimulai. Peneliti mempercayai bahwa air hujan bersifat basah. Air ini bisa mendetoksifikasi tubuh, meningkatkan kesehatan pencernaan, serta menyeimbangkan kadar pH dalam darah. Melansir akun Instagram Kemendikbudristek, manfaat hujan-hujanan untuk anak bisa menstimulasi kemampuan motorik anak, bisa menghilangkan racun dalam tubuh, dapat menguatkan tulang, menjadikan rambut bersinar, bisa merangsang kreativitas dan imajinasi. Bagaimana? Tertarik untuk hujan-hujanan? Tapi ingat, harus dalam kondisi tubuh sehat dan tidak lebih dari 30 menit ya.

0: Mak, ternyata betul lah, dia ini playing victim.
1: Siapa?
0: Ini nih yang kemarin lagi rame di media sosial.
1: Kamu udah yakin sama informasi yang kamu dapat?
0: Eh, Mak, yakinlah. Di mana-mana udah kesebar nih infonya.
2: Pemirsa, berdasarkan hasil penyelidikan, artis berinisial A yang kemarin sempat viral resmi ditetapkan sebagai korban.
1: Lan, ini kan yang kamu omongin barusan kan?
0: Nah, iya nih. Tapi ternyata dia beneran tersakiti tau, Ra, bukan playing victim.
1: Makanya, bijak dalam bersosial media. Jangan langsung percaya sama informasi-informasi yang beredar.
0: Ya kan? Aku lihat informasi yang udah viral di mana-mana.
1: Heh, Dalalan, cepat, sini bantu aku ambil lemari nih.
0: Ish, aku mau lanjut tidur aja loh padahal. Show it to me.

0: Andi, itu airnya kalau lagi gak dipakai matiin dulu lah. Air itu jangan dibuang-buang.
1: Iya, Mak. Bentar lagi selesai, nah.
0: Apa lah munia nyucinya?
1: Yo biar bersih lah, Mak. Emang apa sih, Mak?
0: Ya Allah, sekarang nih air lagi susah. Kita tuh harus hemat pakai air tuh.
1: Yo jadi, Cak Mano, biar air ini hemat, Mak.
0: Iya, kalau keran tuh gak dipakai tuh jangan dibuka. Pakai air tuh sesuai keperluan bae lah.
1: Oh gitu ya, Mak. Ya lah, Mak, besok aku gak boros-boros lagi.
0: Nah iya, bagus. Walaupun kita nanti banyak air, yuk kita tetap harus hemat. Biar air tuh konsisten, tetap terjago. Nah gitu ya.

0: Apa karena abangnya punya kaki dua, terus gerobaknya kaki tiga, jadi disebut pedagang kaki lima?
1: Itu sih cerita paling terkenalnya. Tapi versi itu juga belum bisa dipercaya. Karena konon, pedagang menggunakan gerobak baru muncul sekitar tahun 1980-an. Jadi sejarahnya, dulu saat zaman Belanda, gedung-gedung di Batavia diharuskan membuat fasilitas untuk para pejalan kaki, yang sekarang kita kenal dengan sebutan trotoar. Di masa itu, tinggi trotoar sekitar 30 cm dari permukaan jalan, sedangkan lebarnya sekitar 150 cm-an atau 5 feet, 5 kaki. Dan waktu itu, trotoar malah digunakan para pedagang untuk menjajakan dagangan mereka. Jadi, istilah kaki lima ini berasal dari ukuran trotoarnya, bukan jumlah dari kaki pedagang dan roda gerobaknya ya.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: aja nih.
1: Ah, masa sih?
0: Iya, pengen ngempesin rasanya. Abis kayak balon sih. Itu juga pipi udah kayak bakpao. Pengen nyubit.
2: Banyak yang tidak menyadari kalau tanpa sengaja perkataannya sudah mengarah ke perilaku body shaming. Daripada kepleset, merugikan, dan membuat orang lain depresi, mending ganti topik obrolan. Seperti ini nih.
0: Hai Bi, apa kabar? Duh, kangen banget rasanya sama kamu.
3: Iya nih, aku juga kangen banget sama kamu. Ingat gak sih, waktu kita suka makan bareng di kantin belakang sekolah?
0: Ingat dong.
2: Nah, lebih akrab kan? Jadi, stop body shaming.

Bosan dengan rutinitas harian yang itu-itu aja? Mau cari informasi sekaligus hiburan yang santai? Kami punya solusinya. Bisai, Bincang Santai, podcastnya RRI Ranai. Acara podcast yang membawa kamu dalam diskusi santai dan menyenangkan dengan tema menarik di setiap episodenya. Saksikan Bisai hanya di channel YouTube RRI Ranai dan

banyak banget ya nyamuknya di sini. Pantes. Gimana nggak banyak nyamuk coba? Baju kotor bukannya dicuci, malah digantung. Makanya, siapa suruh gantung pakaian kotor? Jadi sarang nyamuk kan akhirnya?

0: beli ini, ini, nih sama ini nih.
1: Ibu belanja online lagi, banyak banget belinya.
0: Mumpung diskon, harus gerak cepat sebelum kehabisan.
1: Beli apa aja, mana lihat. Duh, ini sellernya abal-abal kok dibeli sih. Harus hati-hati Bu kalau lagi belanja online.
0: Oh ya?
1: Sebelum belanja online, Ibu harus cek dulu ulasan toko. Periksa ulasan dari orang-orang yang pernah belanja, dari rating toko dan kolom ulasan. Cek harganya juga. Selalu curiga jika toko menawarkan harga yang terlalu murah dan jauh dari harga rata-rata di pasaran. Jika harga terlalu murah, ada kemungkinan produk palsu atau tidak orisinal. Terus bisa pilih toko yang recommended. Chat dengan penjualnya dulu dan bisa pilih nih opsi COD.
0: Opsi COD? Biar bisa marah-marahin kurirnya ya?
1: Ya enggak lah Bu.
0: Lalu?
1: Kalau pakai COD dan barangnya enggak sesuai, bisa dikembalikan sesuai prosedur yang berlaku. Udah nih, udah adik pilihin toko yang aman. Sama minta tolong beliin dress satu ya.
0: Pantas pesanan ibu nambah. Beli ini. Ini. Nih sama ini nih.
1: Ibu belanja online lagi, banyak banget belinya.
0: Mumpung diskon, harus gerak cepat sebelum kehabisan.
1: Beli apa aja, mana lihat. Duh, ini sellernya abal-abal kok dibeli sih. Harus hati-hati Bu kalau lagi belanja online.
0: Oh ya?
1: Sebelum belanja online, Ibu harus cek dulu ulasan toko. Periksa ulasan dari orang-orang yang pernah belanja, dari rating toko dan kolom ulasan. Cek harganya juga. Selalu curiga jika toko menawarkan harga yang terlalu murah dan jauh dari harga rata-rata di pasaran. Jika harga terlalu murah, ada kemungkinan produk palsu atau tidak orisinal. Terus bisa pilih toko yang recommended. Chat dengan penjualnya dulu dan bisa pilih nih opsi COD.
0: Opsi COD? Biar bisa marah-marahin kurirnya ya?
1: Ya enggak lah Bu.
0: Lalu?
1: Kalau pakai COD dan barangnya enggak sesuai, bisa dikembalikan sesuai prosedur yang berlaku. Udah nih, udah adik pilihin toko yang aman. Sama minta tolong beliin dress satu ya.
0: Pantas pesanan ibu nambah.

0: Wah, jalannya macet. Bisa telat ke kantor nih. Coba tanya Mbah Google ah. Sugeng enjang Mbah, nuwun sewu. Jalan menuju kantor yang nggak macet lewat mana ya?
1: Tidak ada. Semua jalanan ramai dan macet.
0: Loh, kok bisa Mbah?
1: Karena sekarang banyak orang menggunakan kendaraan pribadi. Coba kalau banyak yang memanfaatkan transportasi umum.
0: Oh, benar juga ya Mbah ya.
1: Jelas dong, Google gitu loh. Makanya ini akibatnya, macet di mana-mana. Sudah tahu kan, parem.

Masjid selalu diidentikan dengan kubah. Gimana sih ceritanya? Sejak abad ke-7, hampir seluruh masjid di dunia selalu menyertakan kubah sebagai elemen wajib. Kubah juga selalu diidentikan sebagai arsitektur khas Islam. Namun nyatanya, kubah bukan berasal dari budaya Islam. Jauh sebelum Islam lahir, kubah sudah menjadi arsitektur populer di wilayah Laut Tengah, Mediterania, yang dikelilingi benua Eropa, Afrika, dan Asia. Kubah sendiri berasal dari bahasa Latin yaitu domus yang berarti rumah. Sedangkan nama kubah yang juga digunakan di Indonesia untuk menyebut bangunan bentuk setengah lingkaran itu berasal dari bahasa Suria yaitu kubah dan dipopulerkan di tanah Arab. Masjid berkubah pertama dalam sejarah Islam dibangun di Yerusalem, Palestina antara 685 Masehi hingga 690 Masehi oleh Khalifah Abdul Malik bin Marwan dari dinasti Umayyah. Kubah memang sangat populer di era Umayyah, bahkan istana-istana Khalifah di Suriah selalu dihiasi dengan kubah-kubah yang disebut Kubat Al-Khadra atau Kubah Surga. Kebiasaan ini juga terus diaplikasikan pada arsitektur Islam hingga saat ini.

0: Berhari-hari di depan layar kecil yang tak menggerakkan kaki untuk melangkah dan menggapai sesuatu, membuat waktu yang ada terbuang percuma. Menggantungkan diri dari tulisan yang membuat setiap jarum jam bergerak menjadikan masamu tak tentu arah. Kini menyesal saat ingin tahu dunia yang sebenarnya.
1: Jangan terlalu larut menatap dunia maya. Batasi dengan caramu sendiri agar harapanmu menjadi baik di masa depan. Bijaklah menerima isi sosial mediamu, bukan media sosial yang mengatur langkahmu.

Masih di Pro 2, teman terbaik kamu Tom Pro 2. Ada Kunto Aji featuring Nadine Amizah di Selaras. Sebelum hari ini Tom Pro 2 pukul 22.33 menit waktu Indonesia Barat. Nah, seperti yang aku bilang tadi, ada satu informasi hiburan yang bakal aku kasih tahu ke Tom Pro 2 malam hari ini. Sebelum kita lanjut ke lagu-lagu kita malam hari ini Tom Pro 2 ya, dari CNN Indonesia kali ini, dokumenter NASA yang memecahkan rekor standing ovation di Venice Film Festival 2026 ini bakal tayang di 50 negara termasuk Indonesia Tom Pro 2 mulai 28 September 2026. Nah, menurut media Inggris The Guardian yang juga memproduksi film ini, setelah tayang di 50 negara tersebut, dokumenter ini akan bisa disaksikan gratis di laman media tersebut Tom Pro 2. Nah, seperti yang diberitakan oleh Verity pada Kamis 24 September kemarin, film dokumenter tersebut akan ditayangkan di bioskop seluruh dunia mulai 28 September. Nah, di Amerika Serikat sendiri film ini tuh bakal tayang mulai 30 September 2028 nomor 2. Beberapa negara yang akan menayangkan NASA adalah Prancis, Inggris, Italia, Spanyol, Jerman, Belgia, kemudian Belanda, Austria, Swiss, Swedia, Denmark, Norwegia, kemudian Yunani, Portugal, Polandia, Lituania, Rumania, Bulgaria, dan Australia ya. Kemudian ada juga Selandia Baru, Jepang, Hong Kong, Indonesia, Thailand, Kanada, Brazil, Turki, Amerika Tengah, dan juga Timur Tengah. Nah, di Italia nih Tom Pro 2, NASA akan dirilis sebagai acara khusus selama 3 hari di 500 layar bioskop mulai 28 hingga 30 September. Nah, film ini juga disebut telah ditawarkan kepada sejumlah distributor dan bioskop di Israel. Selain itu, The Guardian akan menjajaki cara lain agar film Prize Special Jury Prize Venice Film Festival 2026 ini dapat ditayangkan di wilayah Palestina tahun 2022. Nah, kemudian film NASA ini menjadi fenomena di Venice Film Festival 2026 ya, karena film dokumenter yang tayang perdana di festival tersebut pada 10 September 2026 bahkan mendapatkan standing ovation hingga 24,5 menit. Nah, jadi capaian fantastis ini melampaui rekor festival sebelumnya yang dipegang oleh film The Voice of Hind Rajab dengan durasi tepuk tangan yaitu 22 menit pada tahun 2025. Nah, NASA ini menyoroti genosida yang sedang berlangsung di Gaza akibat tindakan pasukan Israel sejak Oktober 2023 tahun 2022. NASA merupakan akronim militer yang berasal dari frasa bahasa Ibrani yaitu Nezek Agafi. Nah, setelah NASA digunakan oleh Israel Defense Force atau IDF dalam menunjukkan perkiraan jumlah warga sipil yang bakal tewas dalam serangan udara sebagai dampak dari kolateral ini. Nah, film ini direkam di Tel Aviv saat perang Gaza masih berlangsung dan mengungkap peran pemerintah Israel dalam pembunuhan massal warga sipil Palestina selama konflik tersebut. Nah, jadi itu ya, di spill tipis-tipis juga terkait dengan film dokumenter NASA ini tahun 2022 yang memecahkan rekor standing ovation di Venice Film Festival 2026 ya. Dan bakal tayang juga di 50 negara termasuk Indonesia tahun 2022 mulai 28 September 2026. Buat tahun 2022 dicatat tanggalnya, mana tahu ada yang pengen nonton juga seperti apa ya film dokumenter yang memecahkan rekor standing ovation ini. Tom Pro 2, untuk informasi ini kamu juga bisa akses ya melalui cnnindonesia.com.

Video game atau game elektronik merupakan hal yang sangat familiar dengan kita saat ini. Tapi, tahukah kamu bahwa video game pertama kali diciptakan pada tahun 1950-an dan diciptakan pertama kali sebagai model demonstrasi teknologi bagi komputer pada saat itu, seperti Bertie the Brain dan juga Nimrod. Barulah di tahun 1990-an sampai saat ini, video game berkembang dengan sangat pesat dan memulai era game PC dan konsol yang familiar saat ini, mulai dari game seperti Call of Duty, Assassin's Creed, sampai Minecraft. Saat ini, video game bahkan sudah merambah ke dunia gadget atau yang lebih dikenal dengan istilah game mobile. Beberapa tipe game mobile yang cukup terkenal saat ini seperti PUBG, Mobile Legends, sampai Clash of Clans.

Saat musim hujan, banyak kasus terjadi karena masyarakat tidak menyadari gejala-gejala awal demam berdarah ringan. Demam berdarah, gejalanya akan timbul setelah 4-10 hari setelah digigit oleh nyamuk Aedes aegypti. Ada beberapa tindakan yang dapat dilakukan untuk mencegah demam berdarah. Yang pertama, kita perlu memastikan jika di area rumah tidak ada tempat genangan air yang bisa menjadi sarang nyamuk. Yang kedua, gunakan AC atau jaring pada jendela maupun pintu masuk serta kelambu. Ini sangat penting untuk menjaga nyamuk masuk ke ruangan. Yang ketiga, agar nyamuk tidak masuk ke dalam rumah, kita bisa menggunakan penangkal nyamuk. Dan yang terakhir, kita juga perlu memastikan jika area rumah steril dari sampah, seperti kaleng, ban, atau ember yang sudah rusak bisa menjadi sarang nyamuk. Tetap terapkan perilaku hidup bersih dan sehat, serta terus berusaha untuk menjaga bumi dari berbagai hal yang mampu memberikan dampak negatif terhadap lingkungan, karena mencintai bumi dimulai dari diri sendiri.

0: Sini deh. Aku mau kasih tahu kamu cara biar aman terus. Pertama, rajin-rajin minum vitamin biar kuat lari-lari dari virus. Kedua, sering-sering cuci tangan, terutama habis pegang barang, buat jaga diri, kayak sapu, kemoceng, atau raket. Ketiga, tutup mulut. Kalau lagi batuk, bersin, sama pas nelpon orang buat minta tolong. Keempat, harus jaga jarak, biar bisa kabur dan ngumpet kayak aku sekarang.
1: Dede, gimana kamu?
0: Aku break dulu ya, biar gak ketahuan.
2: Tahun 2023, 15.972 kasus kekerasan terjadi pada anak Indonesia. Jika Anda melihat, mengalami, amankan mereka atau laporkan ke pihak berwenang.

0: Berhari-hari di depan layar kecil yang tak menggerakkan kaki untuk melangkah dan menggapai sesuatu, membuat waktu yang ada terbuang percuma. Menggantungkan diri dari tulisan yang membuat setiap jarum jam bergerak menjadikan masamu tak tentu arah. Kini menyesal saat ingin tahu dunia yang sebenarnya.
1: Jangan terlalu larut menatap dunia maya. Batasi dengan caramu sendiri agar harapanmu menjadi baik di masa depan. Bijaklah menerima isi sosial mediamu, bukan media sosial yang mengatur langkahmu.

Daging ayam memiliki beberapa bagian. Masing-masing bagian ini memiliki kandungan protein dan lemak yang berbeda-beda pula. Ternyata bagian dada ayam tanpa kulit apabila dipanggang sangat bergizi, penuh mineral, protein, dan vitamin B. Menurut National Institute of Health, dada ayam panggang memiliki banyak manfaat kesehatan bagi sistem tubuh. Di antaranya, mendorong pertumbuhan, perkembangan, dan perbaikan jaringan yang sehat di seluruh tubuh. Mendukung metabolisme tubuh, meningkatkan kesehatan otak, membantu meningkatkan kesehatan tiroid, dan mendukung kesehatan jantung. Dada ayam panggang merupakan makanan sehat berkat kandungan lemak jenuhnya yang lebih rendah dan rangkaian mikronutrien yang luar biasa. Dada ayam tentu bisa dijadikan pilihan protein yang baik bagi Anda dan keluarga.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: adalah ruh kehidupan kita.
1: Air, kecil jadi sahabat, besar jadi bencana. Tak ada air, terhenti kehidupan.

0: Gimana kerjaanmu sekarang?
1: Ya gitu-gitu aja sih. Tapi kemarin aku habis dapat bonus dari perusahaan. Jadi hari ini makan aku yang bayar ya.
0: Seriusan kamu? Jadi enak. Tunggu sebentar ya.
1: Oh iya. Kamu habis ngapain sih?
0: Oh itu tadi aku lihat orang di depan kita buang sampahnya sembarangan. Makanya aku ambil dulu.
1: Wih keren banget kamu. Padahal kan bukan kamu yang buang sampah sembarangan.
2: Kalau bukan kita yang melek sama lingkungan, ya siapa lagi gak sih? Sampah kecil yang kita buang sembarangan tanpa kita sadari bisa berdampak besar loh bagi lingkungan kita.
1: Oh iya?
2: Iya, aku yakin kok kamu gak suka buang sampah sembarangan.
1: Hehehe, kadang sih, kadang.
0: Yeah, dasar. Jangan gitu lagi ya, Dik.

Indonesia menjadi negara penghasil sampah plastik terbanyak kedua di dunia. Plastik membutuhkan waktu 500 tahun untuk terurai secara alami. Apabila dibiarkan terus menumpuk, plastik akan menjadi bahaya bagi masa depan karena dapat mencemari lingkungan yang mempengaruhi air, udara, dan tanah. Maka, mari kurangi sampah plastik dengan cara gunakan tas belanja sendiri dari rumah, bawa botol minum saat bepergian, dan bawa sampah plastik yang ada ke tempat daur ulang. Kurangi sampah plastik untuk masa depan yang lebih baik.

0: ada batu.
1: Ih, gak usah kau peduliin, nak. Kan itu bukan kamu yang kasih batu itu di sini.
2: Eh, tadi jadi gak kita ke rumah si Ica?
3: Eh, ada batu. Aku lepasin dulu ya.
2: Ah, ngapain juga dilepasin? Udah, ayo kita buru-buru nih. Kita mau ke rumah Ica.
3: Ya, sebentar aja.
2: Gak usah, biarin aja.
3: Oh, iya juga ya, ngapain juga harus saya lepaskan situ. Biarkan aja.
0: Eh, ada batu. Ambil aja aku jatuh. Aku lepasin ah.
4: Siapa saja mengangkat sebuah batu dari jalan akan dicatat untuknya suatu kebaikan. Dan siapa saja yang dicatat untuknya suatu kebaikan, maka ia akan masuk surga. Hadis riwayat Tabrani.

0: Wah, jalannya macet. Bisa telat ke kantor nih. Coba tanya Mbah Google ah. Sugeng enjang, Mbah. Nuwun sewu. Jalan menuju kantor yang nggak macet lewat mana ya?
1: Tidak ada. Semua jalanan ramai dan macet.
0: Loh, kok bisa, Mbah?
1: Karena sekarang banyak orang menggunakan kendaraan pribadi. Coba kalau banyak yang memanfaatkan transportasi umum.
0: Oh, benar juga ya, Mbah ya.
1: Jelas dong, Google gitu loh. Makanya ini akibatnya, macet di mana-mana. Sudah tahu kan, parem.

0: muncrat muncrat. Tisu mana tisu, tisu, tisu.
1: Eh, adik, makanannya tumpah. Kak, ambil tisu, Kak.
2: Duh, makeup kok gini amat. Tuh situ tuh, mana tisu? Ih, kurang, yang banyak dong. Pelit amat.
3: Satu box tisu berisi 20 lembar, dibuat dari satu batang pohon. Jika jumlah penduduk Indonesia 200 juta orang, dan setiap satu orang per hari menggunakan setengah gulung tisu. Bayangkan, berapa juta pohon yang akan ditebang. Kurangi penggunaan tisu. Lindungi pohon, lindungi alam.

0: Dengan kemajuan teknologi, makin banyak inovasi dan budaya baru yang mengubah dunia. Sah-sah saja sih selama perubahan itu membawa ke hal positif. Tapi, kalau sampai mengubah jati diri kita, mending pikir-pikir lagi deh. Ingat, Bhinneka Tunggal Ika semboyan kita. Mari jaga keaslian Indonesia kita.
1: Sunday mornings were your favorite.

Bumi Nusantara Indonesia sangat kaya akan potensi sumber daya alam. Seperti halnya daerah lain di Indonesia, Natuna sebagai salah satu daerah di wilayah Provinsi Kepulauan Riau juga menyimpan berbagai potensi alam, baik yang ada di dalam laut maupun di daratan, seperti beragam tumbuh-tumbuhan, di antaranya tanaman pandan. Serasan merupakan salah satu kecamatan di Kabupaten Natuna yang memiliki potensi kekayaan alam akan tanaman pandan. Pandan melalui daunnya sangat bermanfaat bagi kehidupan manusia. Dahulu, masyarakat Serasan memanfaatkan daun pandan untuk kerajinan tangan, seperti anyaman tikar sebagai pengisi waktu luang dan penambah pendapatan untuk kehidupan sehari-hari. Seiring dengan perkembangan zaman, kini daun pandan dijadikan bahan baku produksi kreatif tidak hanya tikar, melainkan untuk bentuk anyaman lain seperti sajadah, dompet, wadah cucian, bakul cengkeh, hiasan dinding, dan lain sebagainya. Berbagai produk anyaman yang dihasilkan warga Serasan Natuna ternyata tidak hanya diminati masyarakat di Kabupaten Natuna, tetapi juga masyarakat di Kepulauan Riau, bahkan di luar Provinsi Kepulauan Riau.

Hah? Di Papua ada hiu yang bisa jalan? Ya, hiu ini dari genus Hemiscilium. Masyarakat Papua, khususnya Raja Ampat, panggil dia Kalabia. Si gemes Kalabia ini suka jalan-jalan malam di perairan Papua. Ia jalan-jalan malam bukan cari angin loh, tapi cari makan di deretan terumbu karang. Nah, dibandingkan hiu lain, ukurannya lebih kecil dan suka main di perairan dangkal. Selain pintar berjalan, Kalabia juga jago main petak umpet. Sayangnya, karena nggak mampu berenang menyeberangi laut dalam, keluarga Kalabia cuma menyebar di wilayah yang terbatas di Papua.

Produa di seluruh Kepulauan Nusantara atau dimanapun berada, berakhirlah sudah seluruh rangkaian acara kita pada hari ini, edisi 27 September 2026. Dari Sepulauan Natuna, saya Vera Fernanda mengucapkan terima kasih, selamat istirahat, dan sampai jumpa.

Rumah Radio di Nusantara atau di mana pun berada. Inilah Radio Republik Indonesia Ranai Program 2 menempati di 99,2 MHz. Menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini untuk edisi Minggu 27 September 2026. Dari Negara Kesatuan Republik Indonesia, Evi Soeharti mewakili seluruh kerabat kerja mengucapkan selamat pagi, selamat mendengarkan. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: 99,2 FM Pro 2 RRI Ranai, teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM, ya, kembali teman Pro 2 yang ditemani bersama Ipi di Spada untuk hari ini. Semoga hari ini dengan di weekend rencana kita berjalan lancar, ya, segala urusan dipermudah. Dan tentunya buat teman Pro 2, Ipi sudah menyiapkan lagu-lagu hiburan sebelum informasi menemani teman Pro 2. Ya, seperti biasa, pagi hari pukul 6 informasi nasional, pukul 7 informasi internasional, pukul 7.30 ya info cuaca, ya, pukul 8 informasi kesehatan, dan pukul 9 beranda asasita, ya. Jadi untuk kamu, inilah lagu-lagu mengawali kebersamaan kita. Happy Enjoy dan stay tune di Spada.

kota, hiduplah seorang pemuda sederhana. Ia tidak memiliki kelebihan yang menonjol, kecuali satu hal. Ia tidak pernah menunda kebaikan. Sekecil apapun kesempatan berbuat baik, selalu ia lakukan. Membantu orang tua, bekerja dengan jujur, dan berdoa dalam diam ketika tidak ada yang memperhatikannya. Hidupnya tidak selalu mudah, doanya belum juga terjawab. Usahanya sering gagal dan harapannya hampir padam. Namun, ia memilih untuk tetap melangkah. Ia percaya bahwa Allah tidak pernah menyia-nyiakan satupun usaha hambanya. Suatu hari tanpa ia duga, pintu pertolongan terbuka. Kesempatan datang, jalan dipermudahkan, dan apa yang dulu terasa mustahil perlahan menjadi nyata. Ia tersenyum, menyadari bahwa semua itu bukan hasil suatu langkah besar, melainkan kumpulan jejak kecil yang terus ia jaga. Dari kisah ini, kita belajar bahwa jangan meremehkan langkah kecil, karena dalam keikhlasan dan ketekunan, Allah menumbuhkan keajaiban. Teruslah melangkah, meski pelan, karena setiap jejak kecil menuju kebaikan selalu berarti di hadapannya.

0: capek. Main game
1: Alpha is online.
2: Alvin, pulang sekolah, tas ditaruh dulu, baju diganti dulu, jangan main HP.
0: Maaf, Pak, maaf.
2: Sana cepat.
0: Iya, iya.
2: Hah, anak sekarang, pulang sekolah bukannya ganti baju, malah HP yang dipegang. Oh iya, ya, lihat skor bola dulu, ah.
0: Pak. Papa.
2: Apa?
0: Kalau pulang kerja, tas ditaruh dulu, baju diganti dulu, jangan main HP.
3: Anak-anak selalu mencontoh orang dewasa, jadi selaraskanlah perkataan dan tindakanmu.

Menjaga lingkungan sama dengan menjaga kita dan generasi penerus nanti. Kita memerlukan pohon, kita memerlukan air bersih, kita juga memerlukan makanan yang higienis dan terjamin sumbernya secara alami. Dengan kita menjaga lingkungan saat ini, maka telah mewariskan kehidupan buat generasi penerus nanti. Memberikan udara yang segar, air yang bersih, dan sumber makanan yang sehat. Menyayangi dan menjaga lingkungan adalah menyayangi dan menjaga kehidupan kita. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Hidup tidak selalu berjalan lurus seperti jalan tol. Kadang ia berbelok tajam, berlubang, bahkan membawa kita jatuh tepat saat kita merasa sudah melangkah paling jauh. Itulah yang dialami Arga. Suatu hari, Arga berada di titik terendah dalam hidupnya. Usaha kecil yang ia bangun selama 5 tahun harus tutup. Tabungan habis, kepercayaan diri runtuh, dan suara-suara di sekitarnya mulai meragukan kemampuannya. Setiap pagi ia bangun dengan perasaan gagal, bertanya-tanya di mana letak kesalahannya. Ia sempat berpikir untuk menyerah. Mungkin aku memang tidak cukup hebat, pikirnya. Namun suatu sore, saat Arga duduk sendirian di teras rumah, ia melihat ayahnya menyapu halaman. Ayahnya sudah berusia lanjut, punggungnya sedikit membungkuk, tapi sapu itu tetap bergerak dengan ritme yang sabar. Arga bertanya, "Ayah, kenapa ayah tidak berhenti saja? Tidak capek?" Ayahnya tersenyum dan menjawab, "Capek itu pasti, tapi kalau ayah berhenti, halaman ini akan tetap kotor. Jadi, ayah lanjutkan pelan-pelan." Kalimat sederhana itu menancap dalam hati Arga. Ia sadar kegagalan bukan tanda untuk berhenti, melainkan tanda untuk melambat, belajar, dan melanjutkan dengan cara yang lebih baik. Hari itu Arga mulai bangkit bukan dengan langkah besar, tetapi dengan langkah kecil. Ia kembali belajar, membaca, dan memperbaiki kesalahan masa lalu. Ia menerima pekerjaan apa saja yang halal, meski jauh dari mimpinya. Tidak mudah, tapi setiap hari ia memilih untuk tidak menyerah. Kisah Arga mengajarkan kita satu hal penting, yaitu kegagalan tidak pernah mendefinisikan siapa kita. Yang menentukan adalah keberanian untuk bangkit, meski perlahan, meski dengan luka. Karena sejatinya, orang yang kuat bukanlah mereka yang tidak pernah jatuh, melainkan mereka yang selalu memilih untuk berdiri kembali.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

0: Besok pagi jam 7, kumpulkan tugas presentasi ya.
1: Iya, Bu.
2: Ah, ngerjain tugasnya ntar siang aja ah. Masih lama juga.
3: A few inches later.
2: Ah, ntar aja deh, sore. Mau main game dulu.
3: A few moments later.
2: Duh, lapar. Tapi udah jam 5 sore. Makan dulu aja kali ya.
3: One eternity later.
2: Jam 7 malam kan mau nongki ya sama Dina. Yaudah deh, ngerjainnya nanti aja. Malam sekalian tidur.
3: A few inches later.
2: Duh, capek banget. Kayaknya gak mungkin deh ngerjain tugas sekarang. Besok aja deh, subuh sebelum berangkat. Sekarang nonton drakor sambil tiduran deh.
3: Eventually.
2: Udah jam 7. Mana kuliah mulai jam 7 lagi. Aduh, tugas belum dikerjain. Ini kan masuk penilaian ujian. Aduh, gimana nih?
4: Menunda pekerjaan sama dengan menunda masa depan yang lebih baik. Kerjakan sekarang.

Pemerintah Indonesia telah menetapkan Nusantara menjadi nama ibu kota baru di Kalimantan Timur. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI, kata Nusantara memiliki makna sebutan atau nama bagi seluruh wilayah kepulauan Indonesia. Kata ini sering digunakan untuk menggambarkan kepulauan Indonesia yang membentang dari ujung Sumatera hingga Papua. Tapi tahukah Anda bahwa sebelum bernama Indonesia, para pejuang di awal abad ke-20 juga sudah menggunakan nama Nusantara. Kala itu, nama Nusantara muncul dan dipopulerkan oleh Ki Hajar Dewantara. Penyebutan nama Nusantara ini selalu digunakan pada setiap surat yang dikirimkan Ki Hajar Dewantara kepada rekan-rekannya sesama Bumi Putra. Ki Hajar Dewantara yang juga seorang wartawan di beberapa surat kabar selalu memakai kata Nusantara dalam berita yang ia tulis untuk menggantikan nama Hindia Belanda. Penyebutan Nusantara ia gunakan sebagai simbol melawan penindasan penjajah kolonial Belanda.

Dengan kemajuan teknologi, makin banyak inovasi dan budaya baru yang mengubah dunia. Sah-sah saja sih selama perubahan itu membawa ke hal positif. Tapi kalau sampai mengubah jati diri kita, mending pikir-pikir lagi deh. Ingat, Bhinneka Tunggal Ika semboyan kita. Mari jaga keaslian Indonesia kita.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Wah, model baru nih. Cakep lagi bajunya. Waduh, waduh, ada dua warna. Limited edition lagi. Duh, beli gak ya? Beli, enggak. Beli, enggak. Sepatunya juga keren banget. Keluaran terbaru nih. Mesti dibeli nih biar pro. Tapi sayang gak ya? Beli, enggak. Beli, enggak. Beli, enggak. Beli, enggak. Pernah enggak ngalamin perang batin seperti ini? Daripada koleksi baju, tas, dan sepatu, tapi ujung-ujungnya cuma jadi pajangan, mending duitnya ditabung buat masa depan. Yuk, kendalikan keinginan, utamakan kebutuhan.

Prodi FM, teman terbaik kamu. Nah, sebelum kita lanjut ya dengerin lagu dari Nata Reza, teman Prodi, pada pagi ini Epi menyapa dulu khusus di Spada ya. Informasi pagi ini. Nah, yang lagi sibuk dengan aktivitasnya, nah Epi hadirkan informasi buat teman Prodi ya. Nah, pakar lingkungan UGM Profesor Chandra Wahyu Purnomo menilai Badan Pengelolaan Gambut dan Mangrove Nasional atau BPGMN perlu memiliki kewenangan yang jelas serta diperkuat payung hukum. Artinya menurutnya BPGMN ia dapat berperan menyusun kebijakan berbasis riset dan data, sementara pelaksanaannya tetap dilakukan Kementerian Teknis dan Pemerintah Daerah sesuai kemenangannya. Maksud Evi ya, sesuai kewenangannya. Karena itu pembagian tugas dan jalur koordinasi antar lembaga perlu ditentukan sejak awal. Profesor Chandra juga mendorong pengelolaan gambut dan mangrove tidak hanya bersifat kuratif, tetapi juga mengutamakan pencegahan dan perencanaan jangka panjang. Nah, pemetaan kawasan dinilai penting untuk menentukan wilayah yang harus dilindungi maupun yang dapat dimanfaatkan secara terbatas. Pengawasan juga dapat diperkuat dengan teknologi seperti satelit dan drone untuk mendeteksi titik panas secara lebih cepat. Nah, teman Pro 2, pembentukan badan khusus dinilai perlu diikuti kejelasan posisi kelembagaan, kewenangan, serta hubungan dengan kementerian teknis. Strategi pengelolaan gambut dan mangrove ditetapkan dan diharapkan lebih inovatif dan menyeluruh sehingga kebakaran hutan dan lahan tidak terus menjadi persoalan yang secara berulang. Gambut dan mangrove merupakan ekosistem penting yang perlu dijaga bersama. Dan itulah informasi teman Pro 2 terkait ya pakar UMGM soroti kewenangan jelas BPGMN. Ya, informasi secara lengkapnya bisa kamu pantengin melalui rri.go.id. Oke, kembali kita dengerin lagu ya untuk menemani teman Pro 2 pada pagi ini. Nata Reza, Percaya. Stay tune and enjoy di Pro 2 FM.

Sendok kita ketahui berfungsi sebagai alat makan. Sendok tertua yang tercatat dalam sejarah modern dibuat di Inggris pada tahun 1259. Tahukah Anda bahwa sendok tertua ini tidak berfungsi sebagai alat makan, melainkan sebuah hiasan ruangan saja? Sebab hiasan berupa sendok yang dibuat dari batu mulia mahal adalah tanda bahwa pemilik sendok adalah orang yang kaya raya. Bahkan pada zaman itu, penobatan Raja Inggris juga diikuti dengan disuapi makanan dari sendok yang berbahan batu mulia untuk menunjukkan kekayaan. Dulu sendok hanya dimiliki oleh orang-orang kaya, tetapi orang miskin di Inggris dan wilayah Eropa mulai membeli sendok dari bahan sederhana. Setelah itu, sendok pun dipopulerkan Inggris dan negara-negara Eropa ke negara jajahan, hingga digunakan oleh hampir semua orang sampai saat ini.

0: pramugarinya cakep juga tuh.
1: Mana sih, Jo?
2: Oh iya, cakep ya.
0: Dia kesini tuh. Namanya Euis.
1: Euis. Itu tuh nama Sunda, bro. Dibacanya Euis.
0: Oh.
3: Selamat siang, Pak. Maaf, sabuk pengamannya mohon dipasang ya, Pak.
4: Iya, Mbak. Euis.
1: Euis, Jo. Bukan Euis. Orang Sunda apaan teh?
3: Sumuhun, Pak. Bapak orang Sunda oge?
1: Muhun, abdi ti Bogor.
0: Bro, masih aja pakai bahasa Sunda. Mau keluar negeri nih. Ah, malu.
5: Gak usah malu berbahasa daerah, karena bahasa daerah adalah pendukung bahasa nasional.

Bosan dengan rutinitas harian yang itu-itu aja? Mau cari informasi sekaligus hiburan yang santai? Kami punya solusinya. Bisai, Bincang Santai, podcastnya RRI Ranai. Acara podcast yang membawa kamu dalam diskusi santai dan menyenangkan dengan tema menarik di setiap episodenya. Saksikan Bisai hanya di channel YouTube RRI Ranai dan

Pagi buat teman Pro 2, terima kasih yang masih stay tune di Pro 2 ya, bareng Evi menemani teman Pro 2 untuk pagi ini. Semoga berjalan lancar ya untuk segala urusan teman Pro 2. Dan untuk pagi ini Evi sudah menyiapkan informasi menarik buat teman Pro 2. Nah, kebakaran hutan dan lahan di kawasan Taman Nasional Gunung Rinjani, Lombok Utara, Nusa Tenggara Barat. Nah, semakin meluas, luas area terdampak kini diperkirakan mencapai 977,74 hektar. Kebakaran pertama kali terdeteksi di Bukit Sentampol pada 22 September dan kemudian merembet ke puncak Sangkareang serta kawasan resort Torean dan Senaru. Kepala Subbagian Tata Usaha TNGR Astekita Ardian Ardiaristo ini mengatakan angka tersebut ya masih merupakan estimasi sementara dan akan diperbarui berdasarkan pemantauan lapangan, dokumentasi drone serta verifikasi batas area terdampak. Nah, sebanyak 80 personil gabungan telah diterjunkan untuk melakukan pemadaman di sejumlah titik ya. Nah, teman Prodo, upaya pemadaman menghadapi kendala angin kencang yang membuat api cepat bergerak. Nah, kondisi vegetasi seperti savana, semak, rumput dan material organik yang kering juga mudah terbakar. Sementara itu, medan pegunungan yang terjal dan sulit dijangkau membuat mobilisasi personil, peralatan, serta logistik membutuhkan waktu dan tenaga lebih besar. Dan informasi ini kembali akses melalui rri.go.id. Dan tetap stay tune dengan informasi-informasi menarik lainnya.

0: Mak, ternyata betul lah, dia ini playing victim.
1: Siapa?
0: Ini nih yang kemarin lagi rame di media sosial.
1: Kamu udah yakin sama informasi yang kamu dapat?
0: Eh, Mak, yakinlah. Di mana-mana udah kesebar nih infonya.
2: Pemirsa, berdasarkan hasil penyelidikan, artis berinisial A yang kemarin sempat viral resmi ditetapkan sebagai korban.
1: Lololololan, ini kan yang kamu omongin barusan kan?
0: Nah, iya nih. Tapi ternyata dia beneran tersakiti tau, Ra, bukan playing victim.
1: Makanya, bijak dalam bersosial media. Jangan langsung percaya sama informasi-informasi yang beredar.
0: Ya kan? Aku lihat informasi yang udah viral di mana-mana.
1: Hei, dalalan, cepat, sini bantu aku ambil lemari nih.
0: Ish, aku mau lanjut tidur aja loh padahal.

0: Aduh, panasnya. Pakai sunscreen dulu lah aku biar enggak gosong.
1: Eh, minta pong hand bodinya.
0: Lain hand body. Sunscreen ini.
1: Sunscreen? Apa itu?
0: Ini. Ini tuh ya, krim khusus buat melindungi kita dari sinar matahari. Nah, dulu tuh si sunscreen ini dibikin sama Benjamin Green buat ngelindungin kulit tentara Amerika Serikat yang perang di Pasifik. Terus makin berkembang deh sampai sekarang. Ya, itu tuh gara-gara Franz Glitter Tupang yang bikin konsep SPF buat filter sinar UVB.
1: Oh, gitu. Tapi kok kamu tahu Benjamin sama Franz Glitter tuh dari mana?
0: Oh, omku itu?
1: Hah, iya kah? Loh, masa tuh omu sih?

0: Ma, ada batu.
1: Ih, gak usah kau peduliin, nak. Kan itu bukan kamu yang kasih batu itu di sini.
2: Eh, tadi jadi gak kita ke rumah si Ica?
3: Eh, ada batu. Aku lepasin dulu ya.
2: Ah, ngapain juga dilepasin? Udah, ayo kita buru-buru nih. Kita mau ke rumah Ica.
3: Ya, sebentar aja.
2: Gak usah, biarin aja. Oh,
3: iya juga ya, ngapain juga harus saya lepaskan situ. Biarkan aja.
0: Eh, ada batu. Ambil aja aku jatuh. Aku lepasin ah.
4: Siapa saja mengangkat sebuah batu dari jalan akan dicatat untuknya suatu kebaikan. Dan siapa saja yang dicatat untuknya suatu kebaikan, maka ia akan masuk surga. Hadis riwayat Tabrani.

0: pagi minum dong. Ini seblaknya pedes banget deh.
1: Yaudah Nira, lo mendingan minum dulu deh. Lo tau gak sih, sebenarnya pedes itu bukan rasa. Tapi menurut para ahli, pedes itu termasuk dalam sensasi. Kamu tau gak sih, makanan atau cabai yang kamu bilang pedas adalah makanan yang mengandung senyawa bernama capsaicin. Jadi semakin banyak capsaicin yang kita makan, maka kita akan semakin merasa pedas. Nah, ketika senyawa ini sudah menyentuh lidah kita, saraf pada lidah akan mengirim sinyal pada otak berupa sinyal rasa sakit seakan-akan lidah kita sedang terbakar. Makanya, pedas dianggap bukan sebagai rasa, tapi hanya sensasi saja.
0: Oh gitu, makasih deh Sal ilmunya. Sekarang gue mau ke toilet dulu deh.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Mak, ternyata betul lah, dia ini playing victim.
1: Siapa?
0: Ini nih yang kemarin lagi rame di media sosial.
1: Kamu udah yakin sama informasi yang kamu dapat?
0: Eh, Mak, yakinlah. Di mana-mana udah kesebar nih infonya.
2: Pemirsa, berdasarkan hasil penyelidikan, artis berinisial A yang kemarin sempat viral resmi ditetapkan sebagai korban.
1: Lololan, ini kan yang kamu omongin barusan kan?
0: Nah, iya nih. Tapi ternyata dia beneran tersakiti tau, Ra, bukan playing victim.
1: Makanya, bijak dalam bersosial media. Jangan langsung percaya sama informasi-informasi yang beredar.
0: Ya kan? Aku lihat informasi yang udah viral di mana-mana.
1: Heh, dalalan, cepat, sini bantu aku ambil lemari nih.
0: Ish, aku mau lanjut tidur aja loh padahal.

Terima kasih untuk teman Pro 2 yang masih stay di 99,2 FM di Sepada. Nah, teman Pro 2, Ebi punya kabar. Ya, Basarnas memperpanjang operasi pencarian korban KM Virgo Transport 8 selama 7 hari. Nah, perpanjangan dilakukan karena masih ada 71 korban yang diduga terjebak di dalam badan kapal. Hingga Sabtu malam, tim SAR gabungan telah menemukan 172 korban terdiri dari 108 orang selamat dan 64 orang meninggal. Direktur Operasi Basarnas Laksmana Pertama Yudi Bramantio Norsa Songko mengatakan operasi yang memasuki hari ke-14 tersebut diperpanjang 7 hari dan akan dievakuasi setiap 3 hari. Pencarian terus dilakukan untuk menemukan korban yang masih dinyatakan hilang di perairan Masalembo, Madura, Selat Jawa. Teman Pro 2, TNI Angkatan Laut juga menyiapkan penanganan khusus bagi 45 penyelam tim SAR gabungan yang telah melakukan penyelaman selama sekitar 2 pekan di kedalaman hingga 20 meter. Ya, dokter hiperbarik disiapkan untuk membantu pemulihan dan memantau risiko gangguan kesehatan akibat perubahan tekanan selama penyelaman. Dan itulah informasi, bisa kamu pandangi melalui rri.co.id. Oke, itu informasi terakhir Basarnas, informasi nasional ya. Menemani teman Pro 2 bakal ada informasi internasional buat kamu teman Pro 2. Tapi EP hadirkan dulu lagu-lagu yang akan menemani teman Pro 2 pada pagi ini. So stay tune and enjoy di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.